Bisa kita bilang bahwa Indonesia saat ini di beberapa titik di Indonesia yang stars. Dan jujur ini sesuatu yang sedih banget ketika kita lihat social media, ketika kita dengerin radio, ketika kita lihat TV, ketika kita baca informasi lewat koran digital dan lain sebagainya, yang memberitahukan bahwa kondisi Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau biasanya Dibi selalu bilang bahwa kita share ya info yang menyenangkan, info yang membahagiakan, Dibi bakal kasih kabar-kabar yang happy-happy aja deh gitu. Tapi hari ini kenapa Dibi mau share ini juga, bahwa kita ingin membuka mata kita selebar-lebarnya bahwa ya di usia ke 81 tahun Indonesia ini, ternyata usia korbannya, tentu alam adalah korbannya juga, dan satwa-satwa liar di luar sana yang juga jadi korbannya yang stars. Apalagi yang terbaru kemarin di hari Senin ya, 31 Agustus 2026, kebakaran juga melanda kawasan Sunset Road di Seminyak Legian Bali di 23.00 waktu Indonesia Tengah. Ini api itu membakar kawasan Jatayu Bejiayu, Legian Seminyak, dengan area terdampak itu diperkirakan mencapai 2,5 hektar. Luasnya area yang terbakar ini membuat petugas pemadam kebakaran di hari itu cukup kesulitan untuk memadamkan api yang stars. Dan di hari Selasanya kemarin, tanggal 1 September, memperlihatkan api masih ada yang menyala di kawasan Jatayu Bejiayu. Jadi asap kebakaran ini menimbulkan bau yang cukup mengganggu tentunya ya di kawasan sekitar. Dan ini juga tidak bisa terlepas dari kebakaran yang ada di Kalimantan juga. Kita ngomongin soal kebakaran yang terbesar juga ada di Kalimantan gitu yang stars, yang dimana asapnya udah mulai kemana-mana, di Filipina, di Malaysia. Malu sebenarnya ya yang stars ya, melihat kebulan asap yang gak cuman ada di lingkup Kalimantan atau Indonesia aja, tapi udah sampai kemana-mana gitu. Bahkan beberapa negara, Rusia, Amerika, dan 8 negara asing lainnya ikut membantu memadamkan karhutla di Kalimantan dengan total 36 helikopter yang stars. Jadi Indonesia ini menerima bantuan dari beberapa negara untuk mengatasi kebakaran hutan dan tanah atau karhutla di berbagai wilayah, di mana ini dua di antaranya negara besar seperti Rusia dan juga Amerika Serikat yang stars, yang memberikan bantuan dan memberikan respons cepat mungkin agar kebakaran yang terjadi di Kalimantan segera tertangani, asapnya juga tidak perlu kemana-mana juga gitu. Dan satu lagi maksudnya yang ngebuat Dibi cukup sedih adalah setelah beberapa luas area hutan yang terbakar ini sudah padam, cukup mengagetkan bukan ketika kemudian ada bibit-bibit pohon baru, di mana pohon baru ini bukan pohon yang sebelumnya sudah terbakar, melainkan adalah pohon sawit yang stars. Sehat-sehat deh kalau kata Dibi buat warga negara Indonesia, dan sehat-sehat juga untuk negaraku tercinta, sehat-sehat untuk duniaku. Semoga menjadi negara yang lebih baik, dan semoga pemimpinnya pun juga segera sadar bahwa ada hal-hal yang jauh lebih penting untuk bisa ditangani.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madu.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew, ya Stars. Dan sekarang waktunya aku update untuk seputar film nih, ya Stars. Dimana Avengers katanya balik lagi ya, yang Endgame ya ini ya. Aduh, ada banget nih bermacam-macamnya Endgame ini. Dimana Avengers Endgame Encore ini bakal tayang di bioskop Indonesia di tanggal 23 September 2026 ya Stars. Konon katanya ya, buat yang udah penasaran banget sama Avengers Doomsday, katanya harus nonton yang Avengers Endgame Encore ini ya Stars. Jadi kita bisa ngerasain lagi satu pengalaman yang cukup sinematik terbesar punya Marvel lewat ini Avengers Endgame Encore yang bakal tayang 23 September 2026. Jadi buat yang kangen gitu ya sama momen Avengers Assemble karena semuanya tumpah ruah di Endgame ini ya Stars, kata aku sih kamu harus banget nonton ya, ya Stars ya, karena di sana juga ada Spider-Man juga gitu. Tapi enggak mungkin salah satu apa namanya, superhero-nya si Avengers ini, superhero-nya Marvel yang Stars, yaitu Spider-Man. Katanya ada kabar baru nih soal Spider-Man nih yang Stars. Rumor, emang baru rumor, belum benar-benar dipastiin yang Stars sama timnya Marvel sendiri. Rumornya yang beredar sih katanya Garfield disebut-sebut ingin Marvel dan juga Sony kembali ya buat mengembangkan proyek The Amazing Spider-Man 3.

Nah katanya gitu si Garfield tapi ya. Ya dia sebagai Spider-Man tentunya yang stars karena kan The Amazing Spider-Man itu terakhir kali di tahun 2014 ya. Kemudian berganti karakter Spider-Man-nya menjadi Tom Holland gitu di MCU ini. Nah kabarnya si Sony dan juga Marvel ini pengen Garfield mengembangkan lagi gitu ya, menjadi Spider-Man untuk perkembangan cerita dari Amazing Spider-Man ini yang stars. Bakal kayak gimana kira-kira ya untuk Amazing Spider-Man. Karena jujur semakin banyak Spider-Man yang ada, semakin rancu otak kita gitu ya yang stars ya. Semakin bingung kayak, aduh ini tuh ceritanya tuh ke Spider-Man yang versi siapa sih gitu. Versinya Tom Holland kah gitu, atau versinya yang mana nih gitu. Karena terlalu banyak Spider-Man gitu ya, Spider-Man universe gitu. Jadi kabarnya sih seperti itu ya stars, tapi masih belum ada kabar lebih lanjut dari Marvel Cinematic Universe ataupun juga dari pihak Sony sendiri soal Garfield akan berperan lagi menjadi Spider-Man untuk pengembangan cerita dari The Amazing Spider-Man itu sendiri gitu deh. Nah ngomongin soal superhero, terkhusus adalah Spider-Man yang kemarin juga cukup mencuri perhatian yang star. So kisi-kisi untuk tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini adalah seputar Spider-Man. Siapa yang suka Spider-Man? Nah nanti tiga pertanyaannya seputar Spider-Man, mungkin bisa tentang hal-hal fakta-fakta si Spider-Man ini yang stars ya. Pokoknya ditungguin aja pertanyaannya, gak bakal susah, apalagi ada pilihan jawabannya juga. Stay tune aja, belajar dulu, karena bentar lagi aku bakal balik untuk kasih 3 pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi ini. Sekarang ketemu dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Randy. Karena tadinya Mas Randy itu mau kasih rekomendasi lagunya Fair Gown. Terus abis itu aku bilang, gak bisa karena tadi Last Child udah keputer. Terus abis itu kata Mas Randy, ah siapa yang request tuh gitu. Aku jawab, Mas Adnan yang request. Kata Mas Randy, ya manusia ini lagi. Kakak adik tidak boleh bertengkar ya. Oke sekarang dibiputerin dulu lagu yang udah direkomendasiin sama Mas Randy. Switchnya benar-benar kerasa banget dari Virgon ke Bring Me The Horizon. Oke ini dia Bring Me The Horizon. Can You Feel My Heart, spesial buat kamu.

0: Ngapain sih?
1: Ikutan giveaway,
2: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Yeay, masih barengan sama Dipi di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi. Udah dikasih Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart, dan juga ada Nona Hong ya stars, yang dimana lagu ini minggu kemarin itu berada di posisi 1 Indo 20 DJ FM Surabaya. Sebelum dikasih 3 pertanyaan, Dibi mau baca dulu buat yang udah gabungan nih bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Ada Bundi yang mau diputerin lagunya Can Risk Semesta. Terus abis gitu selamat pagi juga untuk Hai-Hai. Ada Mas Rusdi dari Surabaya. Mas Rusdi, ini lagunya Blackbird-nya The Beatles ya? Kalau iya kayak terlalu lama banget Mas Rusdi. Maaf banget ya, masih belum bisa dibiputerin nih kalau terlalu lama. Maksimal tahun 2000 atau ya kalau 98 masih boleh lah. Tapi jangan yang terlalu mundur banget ke belakang Mas Rusdi. Kira-kira lagu apa tuh dari tahun-tahun ya 99, 98, 2000-an. Nah kayak gitu masih boleh. Kalau Black

Pickles itu tahun berapa ya? Udah lama banget tuh. Nah nih, tahun berapa tuh Blackbird-nya Beatles? Kayak udah, wow, tahun lama banget gitu kan ya. Jadi mungkin kalau bisa ganti kali ya, Mas Rusdi ya, oke? Oke, 1968 lagi. Lama banget ya, terlalu lama. Don't Go Away-nya Oasis aja deh, Kak. Oke, boleh. Itu nanti Bibi bakal kasih ya. Terus abis gitu juga aku mau sapa ada Kakak Sylvia Putri yang mau kasih rekomendasi lagu dari Kenris Semesta. Katanya cocok banget untuk memulai kesibukan di pagi hari ini. Titip salam juga untuk keluarga saya di Jakarta. Terima kasih. Terus juga aku mau sapa lagi ada siapa nih namanya? Bunga Matahari Bill. Ya, halo Kak, aku mau request lagu untuk menjelang siangnya. Lagu Semesta by Kenris dong, terima kasih. Lagunya masih belum Bibi puterin sih, be honest ya. Kalau untuk dari musisi-musisi idol ini, nanti kamu bisa kasih rekomendasinya di jamnya yang Stars barengan sama DJ Hans ya, jam 11 sampai jam 1. Terus juga requestan yang sama dari Novelia, mau diputerin lagunya Kenris yang Semesta. Nanti ya di siang hari ya, kamu bisa kasih rekomendasi lagu itu. Dan ya Stars, kayak yang udah sempet Dibi bilang tadi, kalau Dibi di pagi hari ini mau ngajakin kamu main tebak-tebakan seputar superhero Spider-Man. Mungkin kamu kalau gak nonton yang versinya Tom Holland, kamu nonton versinya yang kedua atau versi yang pertama yang Stars ya. Bebas, karena pertanyaannya general, jadi gak ada di yang satu Spider-Man tertentu, di universe Spider-Man tertentu, enggak yang Stars ya. Ini ada di semua Spider-Man yang Stars ya. Jawabannya akan sama. Oke, kita mulai aja kalau gitu. Ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Siapin gadget kamu, siapin handphone kamu, karena jawaban nanti bisa kamu kirim lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat DM di Instagram kita ya, di @djfmsurabaya. Kita mulai ke pertanyaan pertama tebak cepat The Morning Crew edisi 2 September 2026.

Siapa? Siapa nama asli Spider-Man? Siapa nama asli Spider-Man? Ini sama semua, multiverse ya. Di semesta-semesta yang mana namanya pun sama. Siapa nama asli Spider-Man? Apakah A, Peter Parker? Atau B, Peter Parker? Apakah A, Peter Parker? Atau B, Peter Parker? Siapa nama asli Spider-Man? Apakah A, Peter Parker? Atau B, Peter Parker? Yang mana nih yang stars kira-kira menurut kamu jawabannya? Siapa nama asli Spider-Man? Di filmnya Spider-Man itu namanya siapa ya, stars? Bukan nama asli pemerannya ya, bukan. Tapi karakter Spider-Man itu nama aslinya siapa gitu. Apakah A, Peter Parker? Atau B, Peter Parker? Buat yang udah tahu, langsung aja gabungan lewat 081-888-0948.

Kira-kira jawabannya apa? Oke, kita coba baca dulu dari yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga DM Instagram kita, Easters. Halo, selamat pagi. Hai, Kakak Caca. Aduh, pagi. Hari ini bergabung lewat DM Instagram kita. Jawabannya kalau versinya Kakak Caca adalah Peter Parker, Kak. Gitu. Oke. Kalau yang ada di WhatsApp ada Kakak Tamara menjawab Peter Parker dong. Kakak Angel, ya wes jelas Peter Parker, Kak. Ada Mas Yusuf Triyono menjawab Peter Parker. Mas Ferdi, selamat pagi, menjawab Peter Parker juga. Bye. Pertanyaannya, siapa nama asli dari Spider-Man? Ini di multiverse manapun jawabannya sama ya, Starsia, menggunakan identitas sebagai Spider-Man. Siapa namanya? Apakah A, Peter Parker, atau B, Peter Parker? Yang mana nama asli dari Spider-Man? Apakah A, Peter Parker, atau B, Peter Parker? Dari jawabannya yang sudah masuk ya, ada sekitar 5 orang ini menjawab Peter Parker alias yang A. Apakah betul itu jawabannya, yang Stars? Kita kunci dulu jawaban-jawaban yang masuk dari pertanyaan pertama ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. 3, 2, 1, dibikunci jawabannya.

Peter Parker. Betul ya, Youngsters ya. Kalau jawabannya adalah Peter Parker. Walaupun mungkin karakternya dia dari Spider-Verse ini, mulai dari Spider-Man yang pertama, kedua, sampai yang versinya Tom Holland kemarin, itu karakter si Peter Parker-nya beda-beda gitu ya. Tapi namanya tetap sama, yaitu adalah Peter Parker yang stars. Dan kuliah mereka pun juga beda-beda gitu ya kan. Nah, tapi kesamaan dari mereka adalah kenapa mereka itu jadi Spider-Man. Nah, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua di Tebak Cepat The Morning Crew pagi ini. Pertanyaan kedua, ini sama ya Stars, semuanya sama ya, semuanya sama. Baik itu Spider-Man pertama, kedua, ketiga sama. Versinya Tom Holland, versinya Garfield, semuanya sama deh pokoknya ya. Pertanyaannya adalah kenapa Peter Parker berubah menjadi Spider-Man? Kenapa Peter Parker berubah menjadi Spider-Man? Apakah A, karena minum minuman tertentu, atau B, karena digigit laba-laba? Apakah A, karena minum minuman tertentu, atau B, karena digigit seekor laba-laba? Kira-kira jawabannya yang mana tuh yang Stars? Kenapa Peter Parker yang manusia biasa tiba-tiba berubah menjadi Spider-Man? Apakah karena A, dia minum minuman tertentu, atau B, karena digigit seekor laba-laba? Jawabannya adalah yang mana? Kenapa Peter Parker yang manusia biasa, yang imut, yang lucu, rata-rata kan gitu ya digambarinnya itu setiap karakternya gitu, walaupun beda-beda aja gitu, beda-beda aja gitu. Kira-kira kenapa Peter Parker berubah menjadi Spider-Man menurut kamu? Apakah karena dia minum ramuan tertentu, atau dia digigit seekor laba-laba? Kakak Caca bergabung, katanya dicokot laba-laba kak. Dicokot. Iya. Udah lama banget lagi aku gak ngedengerin kata dicokot ya, aduh. Terus abis gitu ada Mas Yusuf Triyono juga bergabung pagi ini. Selamat pagi Mas Yusuf Triyono. Jawabannya katanya adalah digigit spider cowok. Loh, kalau yang digigit itu Peter Parker, ya yang gigit berarti spider cewek gitu loh Mas Yusuf Triyono. Masa spidernya cowok yang gigit, ya kan? Terus abis gitu ada Mas Herdianto menjawab, bedip, kan gak mungkin gegara minum extra joss katanya gitu. Terus jadi kuat gitu ya. Aduh. Bisa-bisa aja nih. Mas Ferdi menjawab B, baik. Terus abis gitu Kakak Angel dan juga Kakak Tamara ngejawab B juga. Oke. Jadi kenapa Peter Parker itu bisa berubah menjadi Spider-Man? Apakah karena minum ramuan tertentu, atau B, karena digigit seekor laba-laba yang Stars? Ayo, yang mana jawabannya? Dari jawaban yang sudah masuk sih, semuanya menjawab yang B, karena digigit seekor laba-laba. Oke, kita kunci dulu jawabannya deh. Kalau gitu yang Stars, 3, 2, 1, jawaban dikunci.

Dan jawaban dari pertanyaan kedua, kenapa Peter Parker berubah menjadi Spider-Man? Apakah karena minum ramuan tertentu? Oh, ada Mas, siapa nih? Longtan Joyo. Oke, hai Kakak. Jawabannya adalah digigit laba-laba, Kak. Oke, siap deh kalau gitu. Kita kunci dulu jawabannya ya. Oke, kita kunci dulu jawabannya. Dan jawaban sesungguhnya dari pertanyaan kedua, tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini adalah

apakah yang A, karena minum ramuan tertentu, atau B, karena digigit seekor laba-laba? Jawabannya adalah B, digigit seekor laba-laba, Yasters. Betul. Jadi Peter Parker itu berubah menjadi Spider-Man dari yang dibaca ya, karena dia itu digigit sama seekor laba-laba yang udah terkontaminasi radiasi dan atau modifikasi genetika gitu. Jadi dia itu tiba-tiba digigit aja di tangannya, Youngsters, yang akhirnya gigitan itu tadi membuat Peter Parker mempunyai kekuatan super gitu, kekuatan fisik yang luar biasa. Terus ada juga spider sense, kayak indera keenam pendeteksi bahaya. Itu tuh dia punya kemampuan itu, termasuk memanjat dinding gitu kan, refleksnya yang cukup cepet gitu. Walaupun awal-awalnya Peter Parker agak sedikit kesulitan ya untuk bisa mengimbangi Youngsters sama yang namanya kekuatan super yang dia punya setelah digigit sama seekor laba-laba itu tadi. Oke, kita menuju ke pertanyaan terakhir di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Dibiakin kamu bisa banget jawab pertanyaan yang satu ini ya, Stars. Kita menuju ke pertanyaan ketiga. Gampang aja ini ya, Stars. Pertanyaannya adalah, tadi kan sempat ada pertanyaan di pertanyaan kedua ya, kenapa Peter Parker berubah menjadi Spider-Man? Jawabannya karena digigit laba-laba. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Peter Parker digigit laba-laba di mana, Youngsters? Di mana Peter Parker digigit seekor laba-laba? Apakah A, di laboratorium atau di tempat riset? B, di pasar? Apakah A, di laboratorium atau tempat riset? Atau yang B, di pasar? Di mana Peter Parker digigit laba-laba? Mungkin aja dia belanja ya, ke pasar ada spider gelantungan gitu, laba-laba gelantungan, lagi bikin rumah diganggu sama si Peter Parker, terus digigit ya dia. Mungkin kayak gitu, atau mungkin di laboratorium atau tempat riset. Yang mana kira-kira jawabannya? Apakah A, di laboratorium atau tempat riset? Atau B, di pasar? Di mana Peter Parker digigit seekor laba-laba yang akhirnya membuat dia menjadi Spider-Man? Jawabannya yang A atau yang B, Youngsters? Ayo, di mana Peter Parker digigit seekor laba-laba? Apakah A, di laboratorium atau di tempat riset? Atau B, di pasar? Jawabannya adalah titik. Apakah A atau yang B? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Yang mana nih jawabannya? Kita coba cek dulu dari yang sudah bergabung lewat DM di Instagram. Ada kakak Caca menjawab katanya di lab kak. Oke. Terus abis gitu ada juga yang sudah bergabung apa sih Mas Randy? Katanya abis minum tolak angin. Aduh, Mas Ferdi ngejawab yang A, yaitu di laboratorium atau di tempat riset. Terus juga aku mau sapa ada Mas Adi. Selamat pagi Mas Adi. Mau ngejawab yang A katanya, di laboratorium. Mas Yusuf Triyono menjawab di laboratorium. Pasar adalah tempat jual beli. Definisi pasar berubah jadi di pasar digigitnya. Iya kali aja. Kita coba deh lihat di pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia. Di Surabaya deh, ya kan? Itu kan biasanya tempatnya agak-agak sedikit kotor dan ada sarang laba-labanya, ya kan? Nah, mungkin aja digigitnya di pasar.
gitu maksudnya. Tapi di mana kira-kira youngsters Peter Parker digigit, di mana digigit seekor laba-laba, di mana? Apakah A di laboratorium atau di tempat riset, atau B di pasar? Yang mana jawabannya menurut kamu nih youngsters? Jawaban yang udah masuk rata-rata menjawab yang A, yaitu laboratorium atau tempat riset. Nih ada Mas Rio nih bergabung juga barusan, katanya di laboratorium atau tempat riset. Deep hayalanmu loh, esok di pasar. Ya aku bayanginnya pasar deket rumahku, banyak sarang laba-labanya di situ. Aduh. Oke, terus abis itu ada Mas Longtan Joyo, jawabannya di lab kak, kalau di pasar dicokot nyamuk. Iya juga ya. Aduh, Mas Randy gak jawabnya yang A aja deh. Di pasar sering kegigit, gak ada apa-apa. Hah? Di pasar sering kegigit, gak ada apa-apa. Oh, oke deh. Iya, digigit nyamuk bisa. Terus ya, kalau di pasar tradisional deket rumah aku tuh aku gak sukanya apa? Ada tikus gede-gede banget. Tuh, makanya itu yang ngebuat aku males buat belanja di pasar tradisional deket rumah aku, youngsters. Pilihnya di tempat yang bersih aja gitu. Karena itu tadi, takut digigit laba-laba, takut digigit tikus. Tuh, kalau kata Mas Longtan Joyo itu katanya digigit nyamuk kalau di pasar. Lebih dari itu kak, kalau di pasar tradisional yang mau bener-bener becek dan kumuh gitu ya, itu lebih dari hanya sekedar nyamuk sih kata dia. Oke, dari jawaban yang sudah masuk, ini rata-rata menjawabnya adalah A, laboratorium atau tempat riset. Oke, kita kunci dulu jawaban yang sudah masuk, baik itu dari WhatsApp ataupun juga dari DM Instagram kita. 3, 2, 1, jawaban dibikunci.

di laboratorium atau tempat riset. Betul semuanya. Keren loh. Berarti emang bener-bener menyimak ya filmnya ya. Gak ketiduran maksudnya gitu youngsters. Jadi dari jawabannya udah masuk semuanya benar. Walaupun dari masing-masing universe-nya Spider-Man itu beda-beda youngsters. Kalau ada trilogi film Spider-Man yang dirilis di tahun 2002, itu Peter Parker itu digigit waktu mengunjungi laboratorium science punya Columbia University. Tapi kalau dari versinya film The Amazing Spider-Man, itu Peter Parker digigit waktu menyelinap ke fasilitas riset milik Oscorp gitu. Terus yang versi komik klasiknya itu waktu Peter Parker digigitnya waktu ada pameran riset tenaga atom dan juga radioaktif. Jadi sebenarnya berbeda-beda, tapi intinya adalah di tempat yang sama, yaitu di laboratorium atau di tempat riset gitu. Walaupun setiap ceritanya itu tempat riset punya siapa, tempat riset punya siapa, tapi di satu tempat yang sama, yaitu adalah di laboratorium atau di fasilitas riset ya, Stars. Mantap semuanya. Thank you banget buat yang udah ikutan ngejawab di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Ada Mas Randy, Mas Yusuf Triyono, ada Mas Adi, ada Mas Rio, ada Mas Ferdi, ada juga tadi Mas Herdianto udah ikutan, ada Kakak Caca tadi juga udah ikutan ngejawab, dan ada Kalong Tanjoyo dari Instagram tadi juga ikutan ngejawab. Bentar lagi Dewi bakal kasih dua pilihan musisi youngsters, dimana nanti masing-masing musisi punya dua lagu, dan lagunya itu bakal jadi penutup di The Morning Crew. Jadi pagi hari ini di hari Rabu 2 September 2026 yang masih awal bulan dan kamu merasa tajir melintir ini, kira-kira pagi harinya di The Morning Crew mau ditutup pakai musisi siapa dan lagu yang mana youngsters? Nanti kamu silakan pilih dari dua musisi yang dibattlein di back to back song. Jadi stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya sampai nanti jam 9 pagi. Sekarang ketemuan dulu satu single yang jadi original soundtrack dari film Spider-Man Into the Spider-Verse.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Olivia Rodrigo punya festival musik loh, namanya Daisy Chain Fields, yang nampilin beberapa musisi diantaranya Kepo Brown, Mitski, dan Doechii. Ini bukan festival musik biasa ternyata ya Stars. Festival ini jadi ajang charity dan nyatanya berhasil menggalang dana sampai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 miliar rupiah. Buat apa dananya ini nanti? Olivia bakal nyumbangin uang yang udah terkumpul ini ke beberapa organisasi yang memperjuangkan hak perempuan ya Stars. Ini disampaikan langsung sama Olivia Rodrigo waktu presscon jelang festival musik itu ya Stars. Dan yep, Olivia bikin festival ini emang terinspirasi dari Lilith Fair yang ngehits di era tahun 1990-an.
1: DJ Highlight by DJ FM.

waktunya di Bi untuk nge-spill dua musisi ya, yang stars ya, yang bakal di Bi battlein di back to back song. Tapi sebelum itu, di Bi mau baca dulu yang udah gabungan dan mau request lagu, kasih rekomendasi lagu. Ada Mas Ferdi nih, katanya apa namanya? Oh, ini radio manual kok suaranya hilang lalu muncul. Muncul rendah banget. Kayak maksudnya kecil banget gitu ya lagunya ya. Oke, aku juga udah share ke temen-temen teknisi. Ini sedang dicari penyebabnya apa nih yang stars. Karena kan gak ada angin, gak ada hujan ya. Kalau waktu itu sempat mati kita karena kena petir. Iya kan gitu. Kalau sekarang ini gak tahu kenapa, apakah terlalu ngehit alias terlalu panas. Nah itu sedang dicari oleh tim teknisi juga ya. Senin pagi gak ada blas suaramu. Iya kan, makanya padahal aku bercuap-cuap. Itu kalau lewat radio konvensional Mas Ferdi memang gak muncul, tapi kalau lewat streaming waktu di hari Senin itu muncul. Jujur bikin bete. Nah ini Mas Ferdi mau kasih rekomendasi lagu Torn dari Natalie. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti bakal lebih siapin ya. Terus juga ada Mas Rizky ya, ini ya, ada Mas Rizky ini udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi ini. Bener gak sih? Ini Mas Rizky ya. Oke, Mas Rizky dari Sidoarjo mau kasih rekomendasi lagu Fake Plastic Trees dari Radiohead. Oh, Dibi coba cari dulu lagunya. Kalau ada nanti Dibi langsung puterin ya. Tapi kalau gak ada nanti Mas Rizky boleh tukar sama lagu yang lain. Oke, dah yang stars, dua musisi yang Dibi battlein di pagi hari ini adalah musisi yang bisa kita bilang sebagai boy group gitu ya. Mereka gak main musik, mereka hanya vokal dan juga ngedance-ngedance gitu. Tapi jujur ini dari generasi yang berbeda banget ya stars ya. Yang satunya ini dari generasi sekarang-sekarang ini yang lagi digandrungi sama anak-anak muda, di mana mereka akan mengadakan world tour lewat Arirang World Tour 2026 sampai 2027 nih Youngsters. Tidak lain, tidak bukan adalah BTS. Kalau kamu pilih BTS, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih buat kamu adalah Dynamite Youngsters. Dan BTS ini rencananya akan perform lebih dari 80 pertunjukan di seluruh dunia, termasuk di Asia yang stars. Cuman masih belum tahu juga ya apakah akan mampir ke Indonesia lewat Arirang World Tour-nya ini yang stars. Kita tunggu aja buat kamu terutama yang suka banget sama BTS alias para ARMY, udah pasti gak sabar untuk Arirang World Tour dibawa ke Indonesia. Nah sekali lagi kalau kamu pilih BTS, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Dynamite ini Youngsters. Jadi apakah Dynamite adalah salah satu lagu favorit kamu untuk jadi penutup di The Morning Crew pagi ini? Boleh langsung dipilih ya.

musisi kedua yang stars yang bakal dibattlein sama BTS. Ini adalah boy group juga yang stars ya, lewat vokalnya, lewat dance-nya gitu. Tapi dari beda generasi, dimana boy group legendaris ini akan world tour juga di Asia, Eropa, Australia untuk memperingati 25 tahun berkarir atau berkarya lewat Westlife 25th The Anniversary World Tour. Jadi udah pasti tidak lain tidak bukan adalah Westlife.

dua musisi yang dibattlein ini, BTS dan juga Westlife. Tuh kan udah beda banget deh ininya stars. Yang satunya sekarang-sekarang ini anak muda tahu. Yang satunya lagi ini generasi tahun 90-2000-an nih yang tahu deh ya. Kira-kira dari dua musisi boy group ini yang akan mengadakan world tour di tahun 2026 dan juga 2027, yang mana yang bakal kamu pilih yang stars? Apakah BTS atau Westlife? Kalau kamu pilih Westlife, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Full Again yang stars. Sekali lagi, kamu pilih BTS.

Langsung kasih tahu aja sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dari dua boy group beda generasi ini, yang mana yang bakal kamu pilih? Apakah boy group BTS atau boy group Westlife, Youngsters? Kasih tahu sekarang juga, iya, karena waktu kamu gak banyak. Tapi sembari kamu berpikir dan sambil di follow up lagi ke tim teknisi, karena apa suaranya ilang-ilangan kayak gini ya. Ini dia report sama banyak pendengar yang bilang katanya suaranya ilang-ilangan, timbul tenggelam. Oke, mohon bersabar ya Youngsters, coba di report lagi ke teman-teman teknisi kalau gitu ya. Dan sambil kamu berpikir kira-kira BTS atau Westlife ya, Westlife atau BTS ya, sambil dikasih dulu satu single yang agak sedikit kalem dulu Youngsters, datangnya dari Wijaya 80. Masih ada kamu.

0: Tijus lagi. Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Papi, ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: kak,
2: nih ya kan, terakhir
3: gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita.
2: DJ FM Surabaya, Kring, host your day upstairs, jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day upstairs di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Satu single yang udah direkomendasiin tadi sama Mas Rizky ya, yang ada di Sidoarjo, udah dikasih buat Mas Rizky pagi hari ini. Dan udah jam 8.34 menit, itu Dibi mau remind lagi ke kamu ya Stars. Ada dua musisi yang Dibi battle-in di pagi hari ini ya, dimana kedua musisi ini sama-sama akan melakukan world tour di tahun 2026 sampai 2027 youngsters. Dan kedua-duanya ini sama-sama boy group. Cuman bedanya adalah yang satu boy group bener-bener baru banget dikenal sama anak-anak muda sekarang, yang satunya lagi dikenal sama angkatan tahun 90-an atau 2000 awal youngsters. Jadi langsung aja ya, Dibi spill youngsters untuk dua musisi yang Dibi battle-in di back to back song The Morning Crew pagi hari ini. Yang pertama adalah BTS. Kabarnya BTS ini bakal ngadain Arirang World Tour album lagi. Dan rencananya album ini akan dipertontonkan lebih dari 80 pertunjukan di seluruh dunia termasuk Asia yang Stars ya. Jadi buat kamu yang udah gak sabar banget sebenarnya pengen nonton Arirang World Tour 2026-2027 ini, semoga ini akan menjadi bekal buat kamu, dilancarkan rezekinya yang Stars. Biar kamu bisa nonton Arirang World Tour, ya kan? Dan kalau kamu pilih BTS di pagi hari ini, nanti salah satu lagu yang bakal Dibi kasih adalah yang ini nih, Dynamite yang Stars. Musisi kedua yang Dibi battle-in buat pagi hari ini adalah musisi yang satu ini gak kalah riuh youngsters, gak kalah banyak fansnya. Ini dia, ada Westlife.

Dan Westlife memang rencananya akan berkeliling dunia ke Asia, Eropa, Australia, Youngsters untuk membawa Westlife 25th The Anniversary World Tour dari akhir tahun 2026 sampai 2027, Youngsters. Dan kalau kamu pilih Westlife, nanti salah satu lagu yang bakal dikasih adalah Full Again. Kira-kira dari dua musisi ini yang dibattlein pagi ini di The Morning Crew, yang mana yang bakal kamu pilih? Apakah BTS? Atau kamu pilih Westlife aja?

Kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita 081-888-0948 atau langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Cowok-cowok ganteng dan menawan dari BTS atau om-om

ganteng dari Westlife. Kasih tahu sekarang juga ya yang stars, karena nanti di jam 8.50 lah Dewi bakal tutup untuk voting back to back songnya. Dewi bakal hitung perolehan suara yang udah masuk, kira-kira banyak yang memilih BTS atau banyak yang memilih om-om ganteng dari Westlife ini ya stars, yang keinget banget di tahun 90-an, 97, 96 atau mungkin 95. Banyak banget anak-anak muda, remaja, ya remaja di waktu itu ya, perempuan-perempuan yang

satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi buat aku puterin di pagi hari ini. Stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan Divi di sini sampai nanti jam 9 pagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
3: Basil.
4: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
5: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
5: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
6: Siapa namanya?
7: Basil.
6: Bapak sudah tahu?
7: Belum.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
7: Selalu pergi ya.
5: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: kasih di pagi hari ini ada Boys to Men on Bennett Knee Youngsters. Lagu yang ngehits banget di era tahun 2002 ya kalau gak salah ya Youngsters ya. Dan tadi juga udah ada Torn, udah ada Fake Plastic Trees yang dikasih, yang dimana semuanya itu adalah rekomendasi dari Youngsters. Lagunya kata Mas Reno hari ini lagunya throwback ya kak, yang diputar kok ke tahun 90-an. Ya sebenarnya gak banyak juga sih, cuma beberapa aja gitu. Karena ada rekomendasi dari Youngsters dan kebetulan ada di playlistnya Dibi buat pagi hari ini. Jadi Dibi puterin ya. Dan sekarang waktunya Dibi untuk menutup voting back to back song The Morning Crew. Voting back to back song Dibi tutup. Dan sekarang waktunya Dibi untuk menghitung perolehan suara yang sudah masuk nih Youngsters ya. Karena waktunya sudah mulai mepet juga, coba kita cek dulu yang gabungan dari WhatsApp dan juga DM. Kita ke DM dulu ya, kita ke DM Instagram dulu Youngsters. Ada Kak Caca yang memilih Westlife kak, aku akan vote om-om ganteng itu. Kata Kak Caca ya. Habis itu juga ada Mas Pram yang bergabung juga untuk pagi hari ini memilih Westlife. Baik. Terus juga ada Kak Anissa Frina yang memilih Angkatan Westlife hadir. Terus juga ada Mas Yusuf UU. Aduh sayang banget Mas Yusuf UU gak kebaca nih chatnya, sedangkan udah mau abis nih waktunya. Besok ya, besok boleh kasih rekomendasi ke DJ Alvin ya. Mau pilih Westlife aja kak, kata Mas Yusuf OO. Terus ada Kak Yanti memilih Westlife aja. Mas Reno pun juga, hai Kak Dip, aku vote Westlife angkatan 90-an. Mas Yusuf Triyono, Westlife aja Kak Dibi. Mas Edi juga memilih Westlife. Baik deh kalau begitu ya. Dari vote yang udah masuk dan ketahuan juga kayaknya umurnya. Ya, ada Mas Yusuf Triyono, Mas Edi, Mas Reno, Kak Yanti. Abis gitu ada juga Kak Anissa Frina, ada Mas Yusuf UU. Abis itu ada Mas Pram dan juga ada Kak Caca. Semuanya memilih Westlife. Baiklah kalau begitu. Tidak ada yang memilih BTS ini. Kayaknya kalau BTS kayak bisa didengerin DJ K-pop gitu kan ya. Tapi kalau Westlife di mana lagi kalau bukan di The Morning Crew. Karena kalau di program yang lain gak bisa puterin Westlife ya. Jadi bisanya di program pagi aja. Berarti sudah kita putuskan dari semua voting yang masuk dan semuanya memilih Westlife. Berarti pemenangnya di Back to Back Song The Morning Crew hari ini adalah Westlife. Dua lagu dari Westlife bakal kamu dengerin Youngsters di penutup The Morning Crew pagi hari ini. Selain Full Again yang pasti tidak lain tidak bukan adalah lagu yang ngehits banget dari Westlife adalah My Love. Ya udah kalau gitu Youngsters waktunya Dibi pamitan sekalian ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 pagi tadi sampai jam 9 ini Youngsters, walaupun agak sedikit trouble di output convention channelnya kita, ada yang timbul tenggelam, ada yang hilang-hilangan juga, tapi tenang aja, program-program dari DJ FM Surabaya gak bakal hilang-hilangan buat kamu Youngsters, bakal selalu nemenin kamu 24 jam non-stop. Nanti siang bakal ada DJ Hans yang ngulik lagu-lagu yang ada di album barunya Nadine Amiza Laika yang ditinggalkan. Jadi pastiin kalau kamu dengerin ya Youngsters, apalagi yang udah penasaran banget nih sama lagu-lagu dari Nadine Amiza di album Laika yang ditinggalkan. Kenapa Laika dan semuanya bakal dibahas sama DJ Hans nanti dari jam 11 sampai jam 1 siang. Sorenya bakal ketemuan sama si cantik DJ Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6. Dan malamnya Norebang bareng. Nah nih yang gak kebagian ngedengerin BTS di pagi, kamu bisa ngedengerin BTS nanti di malam hari di jam 8 sampai jam 10 barengan sama DJ Febi, DJ K-pop ya Stars. Waktunya Dibi pamit. Dan besok bakal ditemenin sama DJ Alvin Sabtu, Kamis, Jumatnya Youngsters. Dan kita bakal ketemu lagi di hari Senin ya. Waktunya Dibi pamit Youngsters. Sampai ketemu lagi hari Senin. Sehat selalu buat kamu, lancar semua kegiatan kamu hari ini, sehat-sehat juga. Pokoknya jangan lupa makan. Dan lancar juga rezeki kamu hari ini ya Stars. Amin. Ini dia Back to Back Sound The Morning Crew, pilihan kamu edisi 2 September 2026. Please welcome Westlife. Dadah bye-bye.
1: Back to Back Sound, pilihan Youngsters.

touch. Aspartia. Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
4: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
5: Halo semua, kita dari
6: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: dari Wings Food.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really.
2: The most iconic music from your favorite movie.
3: Single Miley Cyrus, Dream As One, bakal kita bahas di The Ultimate Soundtrack kali ini. Even

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat lirik ya, 'cause you are my home no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: Update dari kebakaran yang luar biasa di Kalimantan nih ya Stars, di mana Bareskrim Polri udah netapin 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ditangani di 9 polda. 9 wilayah ini yaitu Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Nah, dalam proses penyidikan, polisi juga nemuin dan nyita beberapa barang bukti yang diduga ada hubungannya nih sama kebakaran hutan di Kalimantan. Barang bukti itu antara lain 35 korek api, 2 botol plastik oli bekas, beberapa wadah yang isinya bahan bakar minyak, 2 jerigen berkapasitas 10 liter isinya solar, 2 botol plastik isi pertalite, 1 botol plastik minyak tanah, 21 parang, 2 kapak, 1 cangkul, 39 batang kayu bekas terbakar, 5 plastik sampel tanah terbakar, 2 unit senso, 13 plastik bekas polybag, 6 batang bibit sawit, dan 1 pasang sepatu bot. Pertanyaannya, apa 72 orang ini bergerak dengan sendirinya atau ada perusahaan atau perorangan yang nyuruh ya Stars?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film trailer bioskop, tapi ada juga di OTT Netflix tentang hilangnya mayat perempuan yang stars Dendam Malam Kelam. Film yang udah dirilis sejak 28 Mei 2025 di bioskop, garapan Daniel Rifki yang diadaptasi dari film Spanyol tahun 2012 berjudul The Body karya Oriol Paulo ini nampilin Arya Saloka, Bron Palaray, Davina Karamoy, dan Marisa Anita. Original soundtracknya berjudul sama Dendam Malam Kelam ya stars, yang ditulis dan dinyanyiin sama Ghea Indrawari.

Udah pernah denger lagunya? Lirik yang tertulis di lagu ini itu dari POV orang yang tersakiti, yang stars, yang menyimpan dendam untuk dibalaskan. Agak sedikit serem ya. Tapi ini tertuang di bagian liriknya yang ini. Atas nama jiwa yang lelah hancur, ku akan kembali tuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa. Kini giliranmu menderita.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: New release on DJ.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh.
3: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yosters.

It's your energy. Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh, Youngsters, bareng sama Shakira, dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut, Youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick, yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

0: Album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika, Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Lahir dari keluarga yang punya kecintaan besar sama musik, bikin Nazila Amanta, musisi muda asal Jember ini, jadi tertarik buat belajar nyanyi. Gak cuma sekedar belajar nyanyi doang ya, Stars. Nazila juga sempat dapat beberapa penghargaan dari berbagai kompetisi, mulai dari tingkat

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really

judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight by DJ FM. Setelah jadi headliner di La La La Festival Jakarta 2026, Rex Orange County ngadain private dan special show nih, ya Stars. Tapi kali ini lokasinya bukan di venue besar gitu ya, melainkan di belakang rumah salah satu fansnya bernama Rifki di Bekasi. Dan Rex Orange County ini perform dengan set yang sederhana. Lengkap ada kain putih, kursi kecil, terus ada dekorasi bunga-bunga matahari gitu ya Stars, dan penampilan akustik yang intimate gitu. Gila sih, ini hokinya si Rifki seumur hidup beneran kepake deh.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar, Nek, menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya, jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi. Tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor. Misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Eh, kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
4: Belum nih, emang harus banget ya?
3: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
4: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
3: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja. Kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
5: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban ya, Sers. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Yeah, yeah, yeah.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya, Stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan

0: Less Than a Lover. Tiga lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

94.3 DJ FM Teltibet Youngsters Radio. Halo Youngsters, kembali lagi bersama Has di Jam Youngsters yang siang hari ini bakalan nemenin kamu ya selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang di Jam Youngsters siang hari ini, yang tentunya spesial hari ini. Today is the day Youngsters, seperti yang kamu lihat di Instagram kita. Kalau hari ini di Jam Youngsters, khususnya siang hari ini, kita bakal listening party dari Nadine Amizah Youngsters ya. Jadi buat kamu yang mungkin kepo, pengen dengerin full albumnya di hari ini, boleh banget tungguin aja. Dan juga buat kamu yang pengen update lagu-lagu favorit kamu, boleh banget langsung aja update di DJ FM Surabaya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di 94.3 DJ FM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Gimana kabarnya di hari ini, Hansers? Udah siap belum nih nemenin jam istirahatnya bareng Hans nih ya? Hari ini spesial banget ya, karena selama 2 jam ke depan kita nggak cuma sekedar muterin lagu seperti biasa. Hari ini bakal beda karena hari ini kita bakal listening party bareng album terbarunya Nadine Amizah. Akhirnya it's finally, Hansers ya, bakal masuk dan dengerin semesta baru dari Nadine Amizah nih lewat album ketiganya yang berjudul Leika yang Ditinggalkan. Yang dimana album ini sebenarnya udah resmi dirilis di 28 Agustus 2026 yang lalu ya, dan berisi 11 lagu nih ya. Ini spill-spillan doang nih ya. Nah, dari judulnya aja mungkin kayak udah pada bertanya-tanya nih, siapa sih Leika itu sebenarnya? Jadi album ini gimana gitu? Apa inspirasinya dari kisah Leika ini? Jadi album ini terinspirasi dari kisah Leika yang seekor anjing yang dikirim ke luar angkasa ya, dalam sebuah perjalanan satu arah gitu. Dari kisah itulah Nadine ngebangun cerita tentang banyak hal, tentang kesepian, kehilangan, ditinggalkan, keinginan buat dicintai, sampai rasa marah yang muncul karena terlalu lama nih memendam sesuatu gitu. Dan yang bikin seru lagi, album ini tuh kayak ngajak kita yang masuk ke satu dunia yang udah dibangun Nadine dari awal gitu ya. Jadi bukan cuma kayak, oh lagu ini kayak enak banget didengerin, terus lagu ini puitis banget, terus next gitu ya. Tapi tiap lagu tuh punya cerita dan rasa yang kalau didengerin pelan-pelan tuh kayak, oh aku mulai ngerti nih kenapa album ini dinamain Leika dan kenapa Nadine ngebawainya seperti ini. Pokoknya buat kamu yang kesayangan Nadine gitu ya, atau bahkan yang baru mulai kenalan sama karya-karya Nadine Amizah, duduk manis dulu yang sos, disiapin makan siang kamu ya boleh, atau mungkin disiapin kopi kamu buat menemani jam istirahat siang hari ini barengan sama Has di jamnya yang sos ya. Naikin volumenya karena hari ini kita bakal siap dengerin beberapa lagu dari album Leika yang Ditinggalkan ya, sambil ngobrolin cerita dan hal-hal menarik lainnya pastinya, dan fakta-fakta yang cukup menarik buat Hans bawain spesial buat kamu nanti. Dan kalau kamu mungkin ada requestan lagu yang pengen diputerin, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan juga kalau kamu pengen dengerin salah satu lagu yang ada di albumnya Nadine Amizah, boleh banget tinggal request aja lagu apa yang pengen diputerin sama Hans nanti yang terbanyak, biar bisa Hans puterin di awal atau mungkin di akhir gitu ya. Jadi jangan kemana-mana yang sus, welcome to our Nadine Amizah listener.

0: Best music.
1: Hi, this is Britney Spears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Youngsters, sebelum kita masuk ke listening partinya, aku mau tanya sesuatu nih. Ada gak sih kalau dari kamu nih ya, yang ketika dengerin lagunya atau karya dari Nadine tuh kadang rasanya bukan cuma lagi dengerin lagunya aja gitu ya, tapi karena banyak banget yang bilang karya-karya Nadine ini cukup puitis banget gitu. Dan sebenarnya emang ya dari dulu dia punya cara sendiri buat merangkai sebuah kata untuk menjadi puisi lalu dimusikalisasikan gitu ya. Kadang ada juga satu kalimatnya aja yang bikin kita kayak berhenti terus mikir sejenak tentang sebenarnya ini makna dari liriknya itu apa ya. Ini terlalu puitis banget. Kadang ada orang yang gak sampai buat mencerna apa makna dari kata atau mungkin dari lirik lagu tersebut. Tadi tuh emang kayak cuma bukan seorang penyanyi sih. Kalau aku bisa bilang nih, dia nih penyair yang berkedok musisi nih ya. Jadi pas dengerin lagunya tuh, vibesnya tuh kayak lagi nonton pentas monolog gitu yang dipenuh puisi gitu loh ya. Ada cerita, ada luka, ada emosi, dan semuanya tuh pelan-pelan dilempar ke kita gitu buat kita rasain dan memaknai sendiri dari lagu-lagunya gitu ya. Mungkin agak berat ya buat kamu yang baru pertama kali dengerin lagunya Nadine, tapi percayalah kalau kamu udah denger dan tahu maknanya, pasti kamu bakal lalas terus repeat buat dengerin lagu-lagu dari Nadine. Nah makanya listening party hari ini juga jangan asal lewat atau mungkin asal kamu tinggalkan aja atau asal kamu dengerin aja ya Youngsters, karena kita bakal coba buat dengerin baik-baik, resapin ceritanya dan juga masuk pelan-pelan ke dunia Laika nih. Karena album ini emang dibangun ya sebagai perjalanan emosional dari seseorang yang memaknai tentang kesepian, kerinduan akan kasih sayang, dan juga sampai rasa memohon yang perlahan berubah menjadi rasa amarah. Dan hari ini Hans sudah memilih 4 lagu buat kita bedah dan rasain bareng-bareng ya. Hans bakalan spill yang dimana kita bakal mulai dari lagu yang ngajak kita masuk dulu ke semesta Laika. Ada lagu dari Moonlight Special yang sebagai pembuka di listening party kali ini ya.

lagu ini tuh kayak pintu masuk kita gitu loh ke dunia Laika. Bahkan lagu ini memang diposisikan Nadine sebagai pembuka untuk ngenalin atmosfer dan semesta albumnya gitu. Dan fun fact-nya juga nih Youngsters, lagu ini ternyata udah ditulis Nadine sejak masih SMA loh. Gila, keren banget kan lagu pembuka kita hari ini di album Laika yang ditinggalkan ini. Dan lagu yang kedua, ada Reservasi Untuk Dua.

Nah, di sini kita udah mulai masuk ke bagian yang lebih, aduh, luka yang perlahan atau luka yang ternyata belum benar-benar selesai gitu ya. Kayak rasa sakit yang masih tertinggal atau masih membekas gitu ya. Dan emosi yang mungkin selama ini cuma dipendam doang gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin merasa masih memiliki luka atau mungkin masih memiliki emosi yang belum sempat selesai, kayaknya lagu Reservasi Untuk Dua ini memang pas dan cocok banget buat didengerin setelah ini ya. Dan lagu ketiga, kita lanjut untuk lagu ketiga ya, lagu yang judulnya itu Amarah.

Udah ketebak banget sih dari judulnya itu amarah gitu ya. Kita udah bisa ngerasain gitu. Ini bukan lagi fase buat pura-pura baik-baik aja gitu ya. Karena setelah terlalu lama dipendam, ada emosi yang akhirnya itu ya pengen menggebu-gebu buat dikeluarin gitu ya. Dan dalam cerita besar album ini, perjalanan rasa memohon memang perlahan berubah menjadi kemarahan. Jadi it's okay, marah diluapkan aja walaupun harus menunjukkan sisi terburukmu gitu ya. Ketika lagi marah itu gak apa-apa, it's okay ya, yang serius. Dan buat masuk lagu keempat, itu ada lagu yang judulnya Laika, Kau Mudah Dicinta.

Kayaknya ini bakal jadi penutup yang cukup emosional dan kuat banget ya. Setelah perjalanan panjang yang kita lewatin gitu, mungkin ini juga jadi semacam pengingat bahwa ada seseorang yang sebenarnya itu gak perlu berjuang keras untuk pantas dicintai.

Jadi 4 lagu itu yang bakal kita bahas di siang hari ini ya. Sebagai listening party di siang hari ini, mungkin makna-makna dari album ini mencakup dari 4 lagu yang bakal kita bawain di siang hari ini atau bakal Hans puterin buat kamu di siang hari ini. Tapi sebelum kita benar-benar masuk ke 4 lagu tadi, yang sebenarnya ada satu hal yang gak boleh kita lewatin ya. Karena sebelum masuk ke dunia Leika, mungkin ada satu lagu yang sebagai pembuka di siang hari ini, karena kita bakalan kedatangan tamu nih lewat albumnya Leika yang ditinggalkan. Dan kayaknya ya, tamu yang satu ini punya wajah atau mungkin ya, kayaknya tamu ini punya wajah yang mungkin bakal membawa kita masuk lebih jauh ke cerita yang ingin disampaikan sama Nadine. Langsung aja kita dengerin, ini dia lagu pertama, Tamu Berwajah Itu dari Nadine Amizah.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Yang Sers, pernah gak sih kamu punya kenangan yang sebenarnya ini udah lama banget gitu ya, tapi begitu ada satu lagu, satu tempat, atau mungkin ada suasana, atau mungkin vibes yang benar-benar kamu kenal, kita kayak deja vu dan dibawa flashback sama momen dan kenangan itu. Kayak tiba-tiba semuanya balik lagi aja gitu ya. Kayak, wah kok aku masih nyimpen ya kenangan atau memori ini, padahal mungkin orangnya udah gak ada di hidup kita. Nah, ini sering banget nih momen-momen kayak gini yang jadi nge-trigger kita buat inget masa lalu gitu ya. Dan ngomongin soal lagu lama yang akhirnya punya rumah baru nih, ada cerita menarik dari Nadina Miza yang lewat lagu Moonlight ini yang selesai. Ternyata bukan lagu yang baru ditulis untuk album ini, yang dimana juga Nadine sebenarnya udah nulis lagu ini sejak masih duduk di bangku SMA ya. Lagu ini juga pernah sebelumnya beberapa kali dibawakan secara langsung, secara live, tapi belum pernah direkam dan dirilis secara resmi sampai akhirnya masuklah ke album Laika yang ditinggalkan ini. Ini fun fact-nya ya. Dan yang menarik lagi nih, lagu Moonlight ini jadi salah satu lagu yang dipilih buat memperkenalkan dunia Laika ini. Nah, Nadine sendiri ngejelasin nih, kalau lagu sebelumnya tuh pendengar tuh benar-benar mengenal sosok Laika dan perjalanan emosionalnya gitu. Pendengar perlu nih masuk terlebih dahulu ke atmosfer dan semesta yang menjadi tempat cerita itu berlangsung gitu. Nah, secara cerita sendiri lagu Moonlight ini ngebawa suasana tentang dua orang yang memilih berjalan bersama ya. Sos, mungkin ini buat kamu yang relate cukup dengerin aja kali ya, dan diresapi dan dimaknai aja. Karena mereka mungkin gak tahu hubungan itu akan berjalan seperti apa. Mereka tahu sebenarnya akan bahagia, tapi mereka juga sadar sebenarnya mungkin ada hal yang perlu kita waspadai atau ketika perhatikan gitu ya. Mungkin ada kesusahan atau mungkin ya marah, rasa tangis gitu ya. Tapi untuk sekarang mereka memilih untuk tetap bersama dan menikmati perjalanan itu sendiri. Yang menariknya lagi di lagu ini ternyata dia gunain bahasa Inggris ya. Ternyata sesuatu cukup berbeda dari karya-karya Nadine yang banyak dikenal liriknya lewat bahasa Indonesia yang cukup puitis banget. Dan kita balik lagi ke makna lagunya ya. Dan mungkin kadang kita emang gak perlu tahu nih akhir dari sebuah perjalanan dulu untuk bisa menikmati awalnya seperti apa. Karena siapa tahu momen yang sekarang justru kita jalani ya, suatu hari ini justru jadi kenangan yang paling kita rindukan. Ini dia pembuka perjalanan kita hari ini, Nadine Amizah dengan Moonlight.

0: Kita istirahat sejenak buat dengerin lagu-lagunya dari Nadine Amizah ya. Karena dari tadi nih kayaknya udah aku puterin beberapa, gimana? Udah ternadine-nadine belum nih yang pada dengerin nih? Oke, aku mau ceki-ceki dulu ya di WhatsApp siapa kira-kira hari ini yang request lagunya Nadine yang pengen diputerin dari album terbarunya ya. Ada dari Kak Ahmad yang katanya pengen diputerin lagunya Nadine, salah satu dari albumnya ya, yaitu judulnya Reservasi Untuk Dua. Siap, sudah hansamanin di playlist, nanti jangan kemana-mana, ditungguin aja ya. Ada juga nih dari Kak Jija yang katanya pengen diputerin lagunya Nadine yang judulnya itu Take Him to the Moon for Me. Siap, udah ada, udah masuk ke playlist juga, nanti tinggal Hans puterin, jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja. Ada juga dari Mas Reno nih. Halo Mas Reno, selamat siang. Hari ini katanya Mas Reno nyempil nih ya, di listening party kali ini dia pengen diputerin lagu yang berbeda nih ya. Lagu dari Keljo yang judulnya Ya Sudahlah. Siap, buat kamu Mas Reno, setelah ini Hans amanin satu lagu di playlist ya, nanti bakal Hans puterin, jadi jangan kemana-mana. Mungkin sambil dengerin, sambil disiapkan makan siangnya yang sos. Dan mungkin buat kamu yang baru dengerin juga boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang pengen diputerin siang hari ini, khususnya juga buat lagu yang dari Nadine Amizah ya, lagu dari album terbarunya yaitu Laika Yang Ditinggalkan. Boleh banget, salah satu tracknya boleh banget kalau pengen diputerin, nanti bakal Hans puterin buat kamu. Oke, tinggal update aja lewat WhatsApp kita di 081 888 0948, atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Oke, Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Dan buat sekarang kita lanjut dulu ya, lagu dari Mas Reno kali ya, buat dengerin siang hari ini biar Mas Reno lega nih. Aku puterin dulu Keljo Ya Sudahlah, spesial buat kamu.
1: Your this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Huh, udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Itu dia barusan kamu dengerin lagu dari Nadine Amizah, Take Him to the Moon, yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Jija ya. Oke, yang sus, bahaya banget sebenarnya kalau dengerin lagu-lagu dari Nadine, apalagi lagu dari album terbarunya ini ya, Laika yang ditinggalkan ini, karena menurut aku lagunya tuh cukup enak didengerin ketika malam hari gitu ya, bukan pas siang-siang kayak gini. Jadinya kalau didengerin siang-siang kayak gini tuh kita terlalu meresapi lagunya, jadinya makin ngantuk gitu ya kan, karena lagunya cukup mendayu-dayu gitu ya. Yang sos lagu enak banget ketika didengerin pas lagi mau tidur gitu, emang cocoknya sih pas mau tidur ya. Ini bahaya banget kalau didengerin siang-siang kayak gini. Jadi sebisa mungkin kamu sambil mendengarkan atau listening party lagu dari Nadine kali ini di jam yang siang hari ini, boleh banget sambil disiapkan kopinya ya. Segelas Americano deh yang paling pas didengerin ya, yang paling pas diminum di siang hari ini sambil dengerin album fullnya dari Nadine Amizah gitu. Oke, sebelum masuk ke lagu berikutnya nih yang seles ya, ada gak sih dari kamu, ada gak seseorang yang sebenarnya ini udah gak ada di hidup kamu gitu ya, tapi anehnya emosinya ini masih ada gitu ya, bukan berarti masih cinta. Sakit hati gitu, kayak aku sakit hati banget sama kamu gitu ya. Dan kadang yang paling bikin capek dari sebuah hubungan ini ya, kadang bukan ketika kita ditinggalkan, tapi ketika kita sadar nih sebenarnya ternyata rasa sakitnya ini masih tinggal lebih lama daripada orangnya. Ada gak sih yang ngerasain kayak gitu saat ini gitu ya? Mungkin ada yang habis diputusin sama mantan gitu, dan rasa lukanya itu masih ada sampai sekarang, sampai gak bisa move on gitu ya, berhari-hari, berbulan-bulan, atau mungkin sampai bertahun-tahun ya. Mungkin ada ya, kalau Hansi terakhir bisa move on gitu ya, ya sampai 3 bulanan itu baru bisa move on, karena rasa sakitnya tuh sakit banget yang harus ditinggalin, apalagi karena ditinggalinya karena selingkuh gitu ya. Aduh, itu paling sakit ya. By the way, untuk lagu berikutnya ini Hans bakal puterin Reservasi Untuk Dua ya, lagu yang cukup emosional dari albumnya ini ya. Merupakan lagu-lagu keempat dari album Laika yang ditinggalkan ya, yang terus dimana dalam proses penciptanya sendiri Nadine ini kolaborasi sama Jairus Rexdale ya dan Lava Pratomo, dan lagu ini juga dirilisnya bersamaan sama albumnya di tanggal 28 Agustus 2020 yang lalu. Judulnya juga cukup menarik yang seharusnya Reservasi Untuk Dua. Kalau biasanya Reservasi kan Untuk Dua tuh terdengar kayak romantis gitu ya, kayak mungkin ada yang pengen dinner gitu ya, fancy dinner sama pacarnya ya, Reservasi Untuk Dua gitu ya, kayak makan malam, kencan gitu ya, atau mungkin ya perjalanan bersama kekasihmu gitu. Tapi lagu ini ternyata beda yang sos, dua ini justru terasa seperti dua orang yang masih terikat sama luka yang sama gitu.

enggak gitu ya, yang ada di kepala kita dan belum sepenuhnya buat pergi gitu ya. Ini adalah cerita tentang dua orang ya, luka yang belum selesai dan perasaan yang terlalu lama dipendam. Oke, langsung aja kita dengerin untuk setelah ini lagu yang tadi juga direkomendasiin sama Kak Ahmad ya, yang katanya pengen dengerin lagu Reservasi Untuk Dua yang mungkin kamu pengen bersama seseorang itu.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif

Pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Now you listening lagu Putih Merana dari Nadina Miza. Kadang ya, yang kelihatan baik-baik aja itu belum tentu benar-benar baik-baik aja ya, Answers. Kita bisa tetap tersenyum, tetap ngobrol, tetap bilang, aku gak apa-apa kok. Padahal di dalam dirinya udah riuh dan bergejolak, berisik sana-sini gitu ya. Dan mungkin itu yang kadang terjadi sama kita ya. Ada perasaan-perasaan yang kita pendam terlalu lama gitu ya. Awalnya mungkin sedih, terus kecewa, terus karena gak pernah benar-benar dikeluarkan, ya lama-lama jadi berubah bentuk gitu ya. Jadi kesel, kecewa, sampai akhirnya jadi marah. Nah, kalau ngomongin soal perjalanan emosional di album Leika yang ditinggalkan ini ya, sebenarnya memang ada perjalanan dari seseorang yang menggambarkan atau mendambakan kasih sayang ya, terus menunggu, memohon, tapi gak mendapatkan apa yang diharapkan gitu. Sampai akhirnya rasa memohon itu berubah jadi rasa amarah. Sekarang kita masuk ke lagu yang cukup relate ya, tapi gak yang aku pasti bari kamu tuh bakal ngerasain apa yang diutarakan lewat lagu ini. Yap, lagu Amarah yang berikutnya harus puterin buat kamu ya. Menariknya lagi, lagu Amarah ini ternyata ditulis Nadine bersama beberapa musisi lain. Ada Teddy Aditya, ada Baskara Putra, ada juga Enrico Octaviano. Dan lagu ini juga menjadi salah satu bagian dari album Leika ini ya. Tapi yang bikin lagu ini menarik menurut aku yang Sers adalah, kadang marah itu emang gak selalu berarti kita benci gitu ya. Justru kadang kita marah karena seseorang itu pernah punya tempat yang benar-benar hidup di hidup kita gitu ya. Benar-benar apa ya, tempat yang besar banget di hidup kita gitu. Kayak kalau udah benar-benar gak peduli, mungkin kita bahkan udah gak punya tenaga buat marah, ya gak sih? Nah, sendiri amarah sendiri ini menggambarkan perasaan cinta yang ternyata masih tercampur sama luka dan kemarahan. Dan ada paradoks di antaranya rasa sayang dan juga rasa sakit. Seolah amarah ini masih jadi salah satu cara untuk mempertahankan kenangan tentang seseorang yang pernah berarti di hidup kita. Jadi mungkin ada beberapa orang yang belum bisa kita maafkan gitu ya. Bukan karena kita pengen terus hidup di dalam kemarahan, tapi mungkin karena memaafkan ini terasa seperti benar-benar melepaskan semua gitu ya. Dan ternyata kita belum siap gitu. Jadi mungkin kalau tadi kamu dengerin Putih Merana, ya mungkin membawa kita ke perasaan yang selama ini kita tahan gitu ya. Sekarang yang ditahan itu mulai menemukan suaranya dari sedih, kecewa, dan akhirnya jadi amarah. Ini dia, kita dengerin lagu Nadina Mizah Amarah dari album Leika yang ditinggalkan.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum

Kamu pernah dengar low-key relationship, youngsters? Istilah low-key relationship ini makin ngehits gara-gara public figure tiba-tiba nikah kayak Maudy Ayunda, Edzy Storia, dan Pevita Pierce. So, asal banyak pihak, apalagi netizen. Orang yang tipe ngejalin hubungan kayak gini nih, youngsters, gak mau kemesraannya, keromantisannya bareng pasangan jadi konsumsi publik.

Itu dia lagu Langit Melepas Hujan dari Nadine Amizah. Kalau dengerin lagu itu tuh entah kenapa rasanya kayak semua rasa yang selama ini kita pendam, kayak sedihnya, kecewanya gitu ya, bahkan amarahnya, akhirnya ditumpahin bareng-bareng lewat tangisan gitu ya. Dan setelah nangis itu selesai, bukannya makin berat, malah kayak akhirnya lega juga, keluar juga gitu ya. Hans bahkan ngebayangin kayak kita lagi tiduran sendirian gitu ya di tengah hujan, terus langit lagi deres-deresnya, kayak badan kita basah, tapi kita gak peduli gitu, nangis aja sekalian gitu, karena toh air mata kita juga gak bakal kelihatan menyatu sama air hujan gitu ya. Betul gak? Ada gak yang pernah kayak gitu nih? Pasti ada sih dari kamu ya. Kadang emang kita butuh kayak gitu gak sih yang terus, karena sekarang musim kemarau nih, cuma jadinya gak bisa nih ngerasapin dengan hujan kayak gitu ya. Gak harus selalu kuat kok yang sus, gak harus selalu bilang aku gak apa-apa gitu. Kadang ya udah, kalau mau nangis ya nangis aja, kalau kecewa ya rasain aja gitu loh, rasain rasa kecewanya. Siapa tahu setelah semuanya keluar gitu ya, hati kita tuh jadi sedikit lebih lega. Dan by the way, gak kerasa ya sus, anyways, dari tadi kita udah jalan-jalan cukup jauh ya di dunia Laika yang ditinggalkan ini. Dari awal kita masuk lewat moonlight, terus pelan-pelan diajak masuk lewat berbagai cerita dan perasaan ya. Ada luka yang belum selesai juga, ada emosi yang mungkin selama ini kita pendam, ada juga amarah yang akhirnya keluar. Dan sekarang setelah semua perjalanan itu, kita udah sampai di ujung listening party kita di siang hari. Tapi Hans belum benar-benar mau nutup semuanya dulu nih ya. Jadi karena ada satu lagu terakhir yang menurut Hans pas banget buat jadi penutup perjalanan kita di dunia Laika yang ditinggalkan ini ya. Kalau tadi kan dari tadi kita banyak ngomongin tentang rasa kehilangan, rasa luka, rasa marah, dan juga rasa ditinggalkan. Lagu yang terakhir ini justru menurut aku kayak sebuah pelukan gitu ya. Kayak setelah kamu melewati semua hal yang berat, akhirnya ada seseorang yang datang dan bilang, kamu tahu gak? Kamu tuh gak sesulit itu buat dicintai. Dan itu nih yang bikin lagu Laika yang judulnya Laika Kau Mudah Dicintai ini terasa jauh lebih kuat banget buat jadi penutup di siang hari ini. Karena setelah perjalanan yang penuh dengan emosi, akhirnya kita ditutup dengan satu rasa yang cukup manis dan juga hangat ya, lewat lagu Laika Kau Mudah Dicinta. Kadang kita terlalu sering juga ngerasa kurang gitu ya, ngerasa harus berubah dulu, harus jadi lebih inilah, lebih itulah, baru pantas buat dicintai. Padahal mungkin kita gak perlu jadi siapa-siapa yang sus untuk bisa dicintai, karena diri kita sendiri pun sebenarnya sudah cukup gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini lagi ngerasa sendirian, lagi merasa kurang, atau mungkin lagi bertanya-tanya tentang kenapa rasanya susah banget buat dicintai, semoga lagu terakhir ini, lagu penutup ini bisa jadi pengingat kecil buat kamu semua ya. Kamu juga mudah dicinta kok yang sus, oke? Jangan berkecil hati, jangan pasrah walaupun belum menemukan cinta sejatimu. Ini dia lagu terakhir dari Laika, Kau Mudah Dicinta. And bye-bye.

0: Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya kamu jurusan IPA, IPS atau bahasa, ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah yang Stars. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Fanya dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Kai yang judulnya Adult Sim. Puterin ya di JFM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Gak usah bingung, gue dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo kak, aku Raihan dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Danila dengan judul Ditinggal Begitu Saja.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salembari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Raihan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Justin Bieber, judulnya

Lionel Messi ngumumin pensiun dari sepak bola internasional bareng timnas Argentina di umurnya yang udah mencapai 39 tahun ini ya, Stars. Keputusan itu disampaikan Messi lewat uploadan di Instagram pribadinya. Messi menutup perjalanan panjangnya bareng Argentina setelah tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar, mencetak 125 gol dalam 207 pertandingan, yang itu ngejadiin dia sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah sepak bola Amerika Selatan. Lewat tulisannya itu ya, Stars, Messi bilang kalau keputusannya kerasa nyakitin banget. Tapi keputusannya itu makin mantap setelah berpulangnya sang ayah Jorge Messi yang meninggal dunia 8 Agustus kemarin. DJ Highlight.

0: Girls. Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, enggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai.

0: Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: New release on DJ FM.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: Puterin

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
2: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM, Yang Youngsters Radio.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku TRV dari sekolah Sinjong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Loser by Kendrick Lamar feat. Makasih ya DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events feat El Saja Pasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Punk rock Indonesia yaitu NTRL dan Sukses Lancar Rezeki Amin bakal gelar tur keliling Indonesia yang mereka kasih nama NTRL X SLR Tour Bapak Anak, yang gak cuma manggung biasa aja tapi juga punya misi sosial ya Stars, yaitu buat ningkatin awareness soal nasib guru honorer di Indonesia yang masih underpaid sekaligus menggalang dana untuk guru honorer di Indonesia. Rangkaian tur mereka ini bakal dimulai di Yogyakarta tanggal 19 September, terus lanjut ke Madiun di tanggal 3 Oktober, lanjut lagi ke Lampung di tanggal 23 Oktober, di Purwokerto tanggal 31 Oktobernya, dan ditutup di Jakarta tanggal 28 sampai 29 November. Nah, hasil penggalangan dana itu akan diserahkan ke guru-guru honorer di tempat mereka ngadain tur ini nanti ya, Stars.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
4: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngster, aku Adit dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lana Del Rey yang judulnya Bluebird. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fetty, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Halo, gue Sapriyadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Radio Jabin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya, jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi. Tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor. Misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, dia kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai youngsters, aku Alan dari Kemelaten. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari G-Dragon feat Anderson .Paak yang judulnya Too Bad. Puterin ya DJ FM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?

0: sekedar hal sederhana yang lagi aku cobain. Untuk Bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya Star, setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti. DJ Highlight by DJ Ever.

0: Puterin dong.
1: Hai, aku Sarah dari UPN Veteran Jawa Timur. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Lady Gaga feat Bruno Mars yang judulnya Die With A Smile. Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Magiging Answers, and yet you're still listening to 94.8 DJFM, the ultimate Answers Radio. Oke, siap-siap ya, karena kita bakal seru-seruan sekali lagi nih hari ini. Jadi go grab your apa ya, media apapun lah itu buat dengerin DJFM Surabaya. Bisa lewat radio konvensional di 94,8 FM, bisa juga di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang Stars ya. Digedein aja volumenya, karena selain mungkin kamu bisa chat langsung ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 buat gabungan ya, atau bisa juga lewat DM Instagram @djfmsurabaya nih, kasih tahu Kikil lagu-lagu barat rekomendasi dari kamu yang mantep banget nih Ki, kayaknya nih diputarkan sore hari ini masuk ke Sunset Playlist. Sambil juga youngsters ya, kamu amati, cermati baik-baik, resapi kalau perlu 4 lagu dari Lenny untuk listening party. Buat kamu, iya kamu. Ada You dari Lenny yang udah Kiki siapin ya, Star. Karena nanti aku mau sedikit menyinggung the duo, the iconic duo gitu ya, Star. Yang kalau di music, yang anak muda banget, yang lagi hype, kayaknya gak bisa jauh-jauh dari sebuah grup yang dikasih nama Lenny gitu kali ya, lebih tepatnya. So here it is, selain You, nantinya kamu juga bisa pilih lagunya yang Malibu.

Sekalian aku coba pilihkan dari beberapa eranya Lenny gitu ya, dari beberapa albumnya, lagu-lagunya aku campur aja yang Stars dan Hope. Kalau semisal ada satu yang nyantol jadi represent untuk perasaan hatinya kamu, aduh, atau yang at least bisa jadi jagoan kamu lah untuk sore hari ini ya Stars ya, karena aku juga melihat kita udah makin deket sama momen kedatangan Lenny alias konsernya yang Stars ya. Jadi I think why not kalau aku keluarkan aja nih playlist Lenny di listening party. Oke, okay, ya Stars, tapi jangan jadi bingung ya, takutnya nih yang dinanti-nanti kapan Lenny. Eh, ternyata malah bukannya sekedar seneng excited yang gimana gitu, juga diiringi dengan perasaan galau gundah gulana ya. Susah ki, Lenny bukan pilihan. Ya gimana dong, karena emang sebest itu gak sih, kayak kalau dipikir-pikir ya, atau dibayang-bayangkan sebagai kriteria pasangan tuh hamsters, kayak cewek atau cowok idaman kamu, Lenny tuh ibaratnya

Sambil nantinya kamu juga bakal ketemuan sama salah satu lagu di album yang latestnya ya, Youngsters, alias album yang ya rilisnya kan tahun 2025 gitu. Jadi termasuk yang masih fresh since it's sunset vibe gitu loh maksudnya. Lagu-lagunya biasanya emang lagu-lagu yang cenderung baru gitu ya, yang top 40. So ya, nanti kamu bisa juga ketemuan sama Now You Need

Jadi udah ini belum? Udah mulai kepikiran belum? Atau justru itu kayak saking kepikirannya ya, jadi susah menentukan satu yang paling best of the best dari Lenny untuk listening party. Ya gak apa-apa sih, karena sebenarnya we've got still plenty of times lah bisa dibilang. Pokoknya kamu stay tune terus aja ya, dengerin di JFM Surabaya. Karena selain 4 lagu yang saat ini nih, sekarang ini masih potensial semuanya untuk bisa diputarkan, youngsters, buruan go check ke ini aja, Instagram story kali ya, biar cepat, biar mudah. Karena for now aku ajakin kamu ketemuan dulu aja sama Dominic. Bye.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

berat aja gitu ya youngsters, ketika kita tuh memutuskan kalau ternyata ada hal-hal di dunia ini yang harus di stop, udah sampai sini gitu, kita tinggalkan apapun itu. Dan aku yakin kamu udah berpisah sama banyak sekali hal youngsters ya. Makanya kayak lagu dari Wisnu Santika dan juga Arel Asmana ini, aku harus pergi, somehow bikin suasana atau jadi represent aja gitu perasaan-perasaan kalau ternyata aku tuh harus pergi dari sesuatu ya. Dan it's okay youngsters, gak apa-apa. Yang aku tuh gak tahu ya, lately ngerasanya tuh beberapa berita menyadarkan aku kalau emang bener people come and go gitu loh ya.

Monsters. Dan bahkan bukan cuma people-nya tapi keadaannya juga. Mungkin ada yang memutuskan setelah bertahun-tahun lamanya resign aja deh, keluar dari lingkungan pekerjaan yang ternyata udah membersamai, yang udah jadi ruang, wadah untuk terus menuangkan segala kreativitas mungkin, atau juga pikiran, tenaga, dan waktu. Habis itu juga perpisahan antara emang dua orang, yaitu pasangan juga, terus perpisahan dengan sahabat. Nah, itu juga salah satu yang cukup berat ya menurut aku, friendship breakup, istilah anak zaman sekarang ya, youngsters. Dan ternyata itu adalah salah satu proses adulting yang benar, gak apa-apa gitu. harus diterima dengan lapang dada, legowo aja gitu. Tapi berharap kalau perpisahan itu akhirnya for the better ya, atau untuk suatu goals, suatu titik yang akhirnya ketika kita lihat ke belakang kayak, oh, I've been done that, been there juga. Kayak proud aja ya, untuk kemajuan bersama, untuk kebaikan bersama gitu kali ya, yang sesuai kayak topik yang sebenarnya Kiki tuh pengen sindir juga sehari ini, yang terus ngelihat banyak sekali momen kepergian yang sudah aku bilang dari bermacam-macamnya. Itu apa sih menurut kamu, versinya kamu dari cerita kehidupannya kamu yang ternyata berat banget ninggalinnya? Apakah mungkin tiba-tiba aku harus ada di kondisi merantau, Ki? Berat ninggalin rumah, bisa. Atau mungkin aku udah bikin sebuah project kayak yang lagi rame ya waktu itu ya. Kita kenal banget sama the duo Vindas, Vincent and Desta gitu kan. Akhirnya harus bubar in other kerjakan bersama-sama selama ini. Terus juga yang barusan aku puterin lagunya Ari Lesmana, bukan duo sebenarnya, sebuah band 420 youngsters, tapi emang somehow identik sekali dengan dua nama, yaitu Ari Lesmana dan juga Nui gitu. Tapi kemarin ngomongnya sih mau rehat dulu ya kan, meskipun sebenarnya kita juga tetap dapat asupan karya-karya dari Ari Lesmana himself. Dan bahkan menurut Ari Lesmana aja, maksudnya ini seseorang yang kita look up to juga ya, youngsters, yang bukan dari kalangan orang biasa-biasa saja seperti kita. Ngerasa banget ada momen kayak, aduh, aku kangen deh 20, yang mana dengan segala sesuatu yang telah terjadi selama proses hiatusku, aku yakin aku bisa kasih something new, warna baru atau apalah itu nantinya di project-project bersama 420. Nah, yang akhirnya kalau aku coba tarik sedikit kesimpulannya, mungkin berat juga gitu ya buat seorang Ari Lesmana yang harus meninggalkan 420 ini. Meskipun meninggalkannya dalam konteks yang juga masih hiatus dan bukan for good ya. Tapi mungkin kamu juga pernah ada di fase-fase yang kurang lebihnya tuh mirip. Kamu harus meninggalkan sesuatu, kamu harus melepaskan sesuatu dan terasa sangat-sangat-sangat berat. Coba let me know. Kita embrace perasaan dan segala bentuk perpisahannya itu, yes, tersia ya, di 081-888-0948. Atau ini sebenarnya bukan yang benar-benar duo juga, yes, tersia ya, tapi ketika mereka collab jadi something new and somehow bikin kayak itu ngerasa kayak wow, tidak sesuai dengan judul lagunya. Kalau di judul lagunya justru bilang katanya napas gitu ya, napas. Kita gak dikasih napas nih, gara-gara ada Dipa Barus dan juga Hindia yang nungguin kamu

Masih bareng sama Kiki Youngster siang kali ini. Mau bacain dulu kali ya gabungan dari kamu nih, yang mumpung juga udah masuk satu per satu. Ada di WhatsApp, ada di DM, pada rame amat kayaknya. Apakah memang kamu adalah kaum-kaum yang merasakan perpisahan itu sampai-sampai gabungannya udah cukup rame gitu ya sore hari ini, tersenggol-senggol. Kuping kamu agak panas gimana gitu kayaknya ya. Ini nih Ki, aku punya pengalaman, ternyata meninggalkan ini tuh berat banget buat aku, susah ya. Coba nanti aku bacain gabungan dari kamu ya, kalau memang ada cerita-ceritanya yang stress. But for now aku bakal bacain rekomendasi lagunya dulu, oke? Okay? Sore hari ini sudah gabungan barengan sama Kiki, dari siapa dulu ya, aku scroll ke bawah dulu pelan-pelan. Kakak Rusdi, aduh Kakak Rusdi gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sore hari ini aku puterin Heartache dari One Ok Rock buat kamu, oke? Okay? Ada juga dari Kakak, siapakah ini namanya? Kakak Rizky dari Sidoarjo. Hai Kakak Rizky, long time no see. Mungkin karena ini ya, Kakak Rizky ini jarang-jarang juga ya bergabung di Sunset Vibes ya. Dan sore hari ini gabungan lagi, semoga cocok. Semoga bisa lanjut langgeng kita ya. Aku jadi sering-sering melihat username kamu nih Kakak Rizky. Sore hari ini mau naik deep katanya, a part of me. Asik. Boleh, ditunggu ya. Ada juga Mas Ferdi. Waduh, si Mas Ferdi ini mau diputerin lagunya Jin BTS. Waduh, gak tahu ya. Dari kemarin tuh sebagai non K-popers nih youngsters, aku melihat timeline sosial media aku cukup rame, salah satunya karena ini ya, ada personil BTS yang juga lagi ulang tahun ya, gak sih? Jadi aku ketika membaca pesan dari Mas Ferdi ini langsung teringat, waduh, apakah Mas Ferdi ini jangan-jangan juga terkena demam BTS? Meskipun mungkin biasa-biasanya gak dengerin Korea yang gimana-gimana, tapi karena lewat mulu di timeline ya kan, jadi fans BTS Army dadakan bisa juga gitu. The Astronaut katanya mau diputerin di Sunset Playlist please. Dan ada juga Mas Bimo yang lagi ada di daerah Pandaan. Biasanya sih daerah Pandaan tuh identiknya apa, adem ya kali ya, apalagi kalau dibandinginnya sama Surabaya ya, jelas seademnya beda. Tapi hari ini katanya Mas Bimo cumu atau ini panas gitu ya, gerah. Coba dong youngsters, apa sih hukumnya kepanasan dengan keadaan so imut kayak gitu? Ngapain sih nulis kegerahan aja pakai C gitu loh Mas Bimo. Aduh, tumben-tumben juga ah. Biasanya ya Mas Bimo tuh soalnya kan rekomendasi lagunya cukup scan aja gitu, cukup yang garang. Bahkan hari ini juga loh ternyata setelah aku baca ya, Stars Up From The Bottom-nya Linkin Park, tapi kok iso nulis sumu pakai C-ku loh. Alhamdulillah, Mas Bimo baby talk tiba-tiba ya. Ada juga dari Kakak Fabian. Halo Kakak Fabian, pengen dengerin ini lagunya siapa? Fifth Harmony ya katanya ya, yang That's My Girl. Oke, baiklah, ini salah satu bentuk perpisahan yang juga tidak mudah gitu ya, sesuatu yang cukup sulit untuk dilepas gitu. Fifth Harmony. Kalau kamu ngikutin beritanya yang terus dimana sempat keluar dulu satu personil, terus habis itu gak lama Fifth Harmony turun aja gitu namanya, somehow gak sepopuler zaman-zaman girl band di tahun-tahun kejayaannya gitu kan. Fifth Harmony gimana ya kabarnya sekarang? Jujur belum ada update-update atau bau-bau bakal ini ya, comeback ya gak sih?
Jadi aku bakal puterin habis ini buat kamu ya, Kakak Fabian. Tapi biarkan aku menyapa dulu deh, ada Mas Yusuf Triyono. Kak Kiki, selamat sore. Selamat sore. Kabarnya hari ini semoga baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Karena terbaru nih yang stres, kalau kamu kemarin juga sempat stay tune ya, aku sempat mendoakan ini Mas Yusuf karena katanya mau cek kesehatan dulu. Cuma ternyata hasilnya baik, kata dokter ini gak yang urgent, justru ya hal yang cukup lumrah gitu ya, terutama kalau ada habis operasi begitu katanya. Jadi kalau memang benar aman-aman aja, mungkin ini ya doa biar Mas Yusuf ini aja sehat-sehat selalu ya. Seneng juga ikutan dengar kalau ternyata gak harus ada tindakan yang gimana-gimana dari hasil pemeriksaannya. Semoga juga dilancarkan kegiatannya, biar ya kalau bisa jangan terlalu capek-capek dulu, meskipun mungkin dari hasil pemeriksaannya udah bagus. Gimana-gimana juga namanya habis operasi ya, youngsters ya, ada baiknya ada bagusnya dipakai sambil tipis-tipis istirahat. Nanti aku puterin lagunya MCR ya buat kamu ya, biar cepet sembuh juga semoga gitu kan. Karena obat dari segala penyakit tuh hati yang gembira. Kalau udah aku puterin tuh lagu rekomendasinya, harusnya kan bahagia ya, harapannya gitu. Jadi bisa cepet pulih juga. Ada Kakak Agatha yang juga udah happy banget nih yang stars kayaknya. Waduh, ini salah satu bentuk membahagiakan yang paling sederhana. Aku kasih listening party lagu-lagu Lenny buat yang lagi ini persiapan nonton konsernya. Bulan depan banget loh, udah gak lama lagi gitu ya. Buat Kakak Agatha yang masih kebingungan kira-kira mau pilih lagu apa dari Lenny, tapi udah sekalian drop rekomendasi lagunya. Yang gak tahu ya yang seterusnya, kenapa kok kamu bisa ala-ala sehati gitu loh sama aku dengan topikku yang membahas apa hal yang paling sulit untuk dilepaskan, kok Kakak Agatha juga rekomendasiin lagu dari boyband yang ini comebacknya masih dinanti-nantikan sama ciwi-ciwi Directioners gitu. Aduh, meskipun kalau comeback pun sebenarnya udah gak full member ya, so sad. Tapi ya udah, mau dikatakan apa lagi, kita cuma bisa berharap, berdoa yang baik-baik sambil mungkin sedikit nostalgia kayak lagu Walking in the Wind yang bisa kamu dengerin sekarang juga. Spesial nih Kakak Agatha nih, aku langsung puterin buat kamu.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Ya sebenarnya yang Star sih ya, kalau ditanya indeks ekonomi mau punya pekerjaan apa, kayaknya apapun yang penting menghasilkan duit, kalau perlu duitnya banyak gitu. Ya gak sih, kayak gak kepikiran aja gitu loh punya dream job yang stars. Pokoknya yang masuk akal lah, yang juga duitnya tuh bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Super duper mahal soalnya. Kemarin aku juga bahkan sempat sedikit sharing session gitu. Karena aku nyindir, alah masanya sih awal bulan udah pada gak semangat aja, bukannya ini tanggal-tanggal baru gajian gitu. Terus kakak Zulham bilang, gajian yang ada mah baru gajian, gak berasa udah ngalir kemana-mana tuh duit ya, entah ke kebutuhan, entah juga katanya yang kemarin tuh paling jadi concern utama for now dari kakak Zulham adalah pendidikan anak. Ah itu dia, dan membuat kita-kita nih yang belum menikah dan belum punya anak jadi mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali atau bahkan berkali-kali gitu ya sisters ya. Karena ternyata jadi sepertinya kalau disuruh memilih, kalau harus banget nih aku menjatuhkan pilihanku kepada satu pekerjaan, kayaknya aku pengen ikut sama Snoop Dogg aja deh yang stars. Karena mumpung Snoop Dogg tuh lagi buka lowongan kerja pencicip es krim gitu, jadi berbagai bermacam-macam rasa, tapi gajinya itu loh yang stars ya 160 juta per bulannya kalau dirupiahkan gitu, kurang lebihnya ya stars ya. Jadi lucu banget karena kalau kita pikir-pikir nih dari titelnya gitu ya, nyicipin es krim doang tapi gajinya segede itu, ya siapa yang gak mau ya gak sih. Jadi emang si Snoop Dogg ini punya perusahaan es krim yang stars, namanya Dr. Bombay, ya itu pokoknya. Dan sekarang itu lagi hiring atau mencari-cari kira-kira siapa sih yang paling tepat untuk menjadi pencicip rasa-rasa yang akan di-develop ke depannya. Menarik ya, dengan itu tadi harga atau jasa mencicipi es krim ini dibayarkan setiap bulannya 10 ribu US dollar atau setara dengan 160 juta ribu rupiah. Dan bahkan lowongan ini benar-benar yang terbuka untuk semua region ya, semua daerah, semua negara gitu loh ya. Jadi I think menarik dan mungkin aku akan mempersiapkan sebaik-baiknya CV aku gitu ya. Agak bingung jujur ya menuliskan pengalamannya es apa gitu loh, kalau cuma disuruh nyicipin es krim. Aduh, ada-ada aja youngsters. Oi. Tapi ya itulah salah satu keputusan yang akhirnya harus diambil ya youngsters ya. Kira-kira kalau kamu ditempatkan di posisi tinggalin pekerjaan kamu yang sekarang ini dan pergi ngelamar ke perusahaannya Snoop Dogg, mau gak youngsters? Sebagai part of Young Wild and Free, kayaknya explore, coba-coba dan kirim CV gak ini juga gak sih youngsters? Kayak nothing tulus aja gak sih? Kayak boleh banget dicoba gak sih? Ya apa? Iya langsung aja.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

masih bareng sama Kiki Yesters. Karena habis ini Kiki mau spill lagi nih. Buat kamu yang dari tadi kayaknya masih ragu-ragu banget ya, pilih-pilih lagu-lagu Lenny untuk listening party. Tenang, tenang semuanya. Oke, aku bakal puterin dua lagu aja. So choose wisely gitu kali ya Yesters ya. Nanti kamu bisa banget ketemuan sama yang you.

Maksudnya tadi kakak Fabian pas gabungan mau ikutan full listening party lagu Lenny yang stars katanya yang I Love You So Bad dong. Lah belum masuk list aku nih sore hari ini, gimana dong kakak Fabian, coba pilih aja either you atau ikutan timnya Mas Ferdi sore hari ini.

kita boleh juga salah satu album yang kayaknya paling viral ya, yang terus aku rasa-rasa nih kalau dari Lenny. Banyak lagu-lagu kayak XXL, terus 'Cause You Have To, dan mungkin salah satunya yang gak asing buat kamu, Out of My Way. Karena hari ini kita lagi ngomongin soal kurang lebihnya gimana sih, atau apalah apa gitu ya, lebih tepatnya cerita soal sesuatu yang kayaknya berat banget ketika harus dilepaskan. Entah itu kebiasaan buruk, jangan-jangan ya. Apalagi ini kalau dilihat kan tinggal 4 bulan lagi ya, kita ganti tahun. Resolusi kamu gimana? Udah pada tercapai belum? Udah mulai pelan-pelan memperbaiki pola hidup kamu atau belum? Karena masih berat banget sih ternyata. Dan atau mungkin yang lebih berat lagi, meninggalkan teman-teman kamu karena kamu harus atau punya mimpi di kota lain misal, atau punya mimpi yang seperti apa. Ceritain dong Youngsters ya, hal-hal yang menurut kamu tuh rasanya kayak susah keh, kayak ngalang-ngalain soal matematika nih. Di zaman aku masih sekolah dulu kayak ini berat, udah pergi merantau, hal-hal yang kayak gitu-gitu ya deh. Misalnya resign kerja ya Youngsters ya, karena aku pilihin Lenny ini bukan tanpa maksud ya, aku berkaca aja dari salah satu best duo yang ikonik lah di Indonesia, yaitu Vincent dan Desta. Akhirnya setelah bertahun-tahun bersama, ternyata dalam hal pekerjaan juga tetap harus ada yang dikorbankan, seperti Desta yang memutuskan untuk cabut ya, pergi gitu. Tapi jangan sampai Lenny juga mengikut jejaknya gitu ya. Mereka masih jadi one of the best duo yang sampai sekarang tuh banyak yang suka gitu loh. Terbukti dari kamu yang dari tadi sambat aja ya. Oke, susah banget nih, susah. Mau pilih yang mana? Pilih aja kali yang No You Naked-nya juga bisa loh.

Karena sebenarnya melepaskan seseorang yang udah know you naked ya, not in the literal way yang stars, tapi maksud dari lagu ini tuh orang yang tahu luar dalamnya kamu gitu loh. Baik-baiknya kamu, buruk-buruknya kamu, semuanya. Jangan berpikiran traveling dulu ya. Masih sore. Masih terang tuh langitnya. Aduh, mending yang stars, daripada pikiran kamu jauh melangkah ke mana gak tahu arahnya gitu ya. Mending iniin aja, arahkan aja ke hal-hal positif. Misalnya kayak, pilih yang mana nih dari 4 lagu yang lain ini nih. Agak susah ya, menyapu jok sendiri ternyata. Aduh, yang stars, sambil aku tungguin terus gabungan dari kamu, aku puterin dulu satu lagu. Yang kali ini bakal sedikit kencang ya, youngsters ya. Rekomendasi lagunya Mas Bimo, siap nemenin sore harinya kamu. Up from the bottom, coming from Linkin Park.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. That's my girl.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja. Sir, iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
8: Halo, gue Bilal Indrajaya.
9: Mulai dari

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Sisters, terus dilanjut juga sama rekomendasi lagu kamu ya yang aku drop barusan di One Ok Rock Heartache. Ya, yeah, itu. Sakit-sakitnya aku kayak enggak bisa lagi mengucapkan katanya satu ini ya, terus karena somehow ya kalau aku disuruh go first kayaknya ngomongin soal hal-hal yang paling sulit ditinggalin kalau di nowadays ya, yang terus ya adalah friendship breakup versinya aku jujur. Karena kalau ngomongin soal kerjaan, kayak bapak-bapak dari Perunggu nih yang harus memilih in between kerjaan kantorannya dengan band yang jadi passionnya, kayaknya ya berat juga sih, tapi akhirnya menemukan jalan gitu ya. Kalau friendship breakup versinya Kiki, sampai sekarang belum menemukan solusi gitu lah yang search. Dan nyeseknya lagi adalah nih orang, temen yang aku anggap kayak bestie ketika aku ceritain, ya emang part of it adalah kesalahan aku gitu ya, harus diakuin. Gimana sih kita cerita, kita lagi deket sama seseorang tapi kayak dia gak suka gitu lah yang dianggapnya emang nih cowok red flag, bad influence aja buat kamu. Dan akhirnya karena aku menganggap dia adalah bestie aku, ya aku cerita terus aja ke dia tanpa disadari dia tuh merasa kalau nggak jadi toksik aja gitu di antara kita bertiga, antara dia yang nggak suka sama cowok pilihan aku yang tetap kekeh, terus habis itu kayak cowok pilihan aku dia juga kayak nggak akur gitu ya, and so on. Dan akhirnya kita menemukan ujungnya yaitu putus, tapi teman yang sakit banget karena Edian aku juga nggak jadi nih. Jadi paham gak sih youngsters, the pain of it, susah dan berat banget untuk ditinggalkan gitu loh. Karena I think it's been lama juga bersama-sama bertemannya, bersahabatnya, in the same group juga, dan mungkin bisa dibilang she is the part of me, kayak lagu dari Neck Deep yang siap aku putarkan

Sambil kita setoran hafalan nih yang stars. Buat kamu yang udah gak sabar juga menanti kedatangan Lene ke Indonesia. Selamat menonton konsernya ya, yang stars yang tinggal menghitung hari. Ya sebenarnya masih ini sih sebulan sih. Kan kita baru masuk juga ya di bulan September. Tapi gak apa-apalah, biar makin berasa excitednya kita countnya days per days gitu ya. Kita hitungnya hari per hari aja. Yang stars, aduh. Ternyata laris banget loh lagu dari Lenny. Mungkin ini efek dari Lenny tuh dikenalnya ya dari lagu-lagu di album-album lamanya bahkan gitu ya, yang termasuk salah satunya lagu You yang ternyata jadi pilihannya kamu untuk Kiki putarkan as lagu pertama di listening party kita. So enjoy youngsters, selamat rasakan jatuh cinta sekali lagi sama lagu-lagu dari Lenny.

Wow, Young Stars. Karena aku baru aja puterin lagu You dari Lenny, somehow aku dibawa keikut gitu sama Butterfly eranya. Tapi gak tau kenapa ya pilihan lagu kamu hari ini tuh sejalan aja dengan topiknya Kiki. Luar biasa gitu lah ya, Stars. I mean, ketika kamu udah dibikin sesayang itu, secinta itu, masa iya sih kamu harus menghadapi kehilangan? Kenapa sih kamu tuh harus dihadapkan sama perasaan kesepian, perasaan kayak gak punya temen, gak punya seseorang to even talk to, atau bahkan yang bakal nemenin hari-harinya kamu. Nalibu Nights gitu loh, sebagai lagu kedua yang bakal Kiki puterin di listening party hari ini. Karena ternyata kita gak boleh ya terlalu berharap atau berekspektasi kali ya, ya Stars ya. Jadinya terjawab sudah, apa sih yang paling susah, paling sulit untuk dilepaskan, direlakan, dibiarkan aja udah jauh-jauh dari hidupnya kita. Ternyata ya ketika kamu udah menganggap orang ini nih segala-galanya, tapi di tengah jalan takdirnya bilang beda aja, lain, gak bisa dilanjutkan.

0: sweet biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi. Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Ultimate Youngsters Radio.

Tapi luar biasanya Youngstars ya, aku yang justru gak sendirian gitu loh. Tadi aku sempat singgung ada satu lowongan pekerjaan dari Snoop Dogg yang cukup unik ya. Ternyata kamu juga pada penasaran gitu loh Youngstars, dan mencari-cari tahu lah. Kalau pertanyaannya diganti menjadi, mau gak kamu mengorbankan pekerjaan kamu yang sekarang demi jadi pencicip es krim di perusahaannya si Snoop Dogg? Ternyata aku justru yang kalah ini yang harus kalah update gitu ya. Dari Mas Aditya Safarudin katanya. kemarin tuh udah ada di LinkedIn tahu. Masa? Ya ampun. Ini serius ya. Jadi ini bukan lowongan fiktif. Bukan untuk naikin engagement doang, tanya-tanya iseng, tapi beneran ada gitu ya. Jadi dipersiapkan aja kali yang namanya CV, porto dan lain sebagainya, persiapan untuk kamu yang tertarik nih. Lumayan juga ya, dipikir-pikir ya duitnya. Ada juga yang ikutan bergabung sore hari ini, Mariana, mengucap salam aja sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu untuk Mariana yang cantik, semoga kamu sehat-sehat selalu ya, dan bahagia. Gimana sih hari ini, hari Rabunya gimana Mariana, kalau boleh tahu sejauh ini berjalan apakah so far so good, atau ya udah mulai berasa sih kayak ada tanda-tanda bete-nya atau agak gak enak. Berseliweran aja di social media threads aku kalau ternyata awal bulan September nih memang ada energi-energi ke arah sana. Ya tidak berusaha kita aminkan ya, kita kan berdoanya yang bagus-bagus aja, yang baik-baik aja. Tapi kok ya muncul aja juga itu utas-utas yang bilang kalau emang ini adalah waktu yang tepat untuk kamu tuh potong rambut, buang sial, bersih-bersih kamar dan lain sebagainya gitu deh. Yang stres gak tahu ya, boleh percaya dan tidak percaya bebas. Yang pasti aku tetap nemenin kamu apapun situasi dan kondisinya. And even though you are having a bad day, kayak lagu dari Daniel Powter, rekomendasi Mas Ali Ghazali di Pasuruan sore hari ini.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kayak kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Salah satu alternatif kegiatan yang mungkin bisa kamu lakuin youngsters untuk menghilangkan sedikit rasa sedih di hati kamu. Aku rasa tuh dengan nonton film ya, terutama kalau filmnya bagus, itu mood booster banget sih. Nih, aku kasih satu saran aja kali ya, mumpung ada persembahan dari Verana Films, bekerja sama juga sama Rudy Sujarwo as sutradara dan juga Titin Suryani as produsernya. Youngsters mengangkat cerita yang sebenarnya adalah karya novel dari PD Baik, yaitu Film dan Bandung. Jadi kurang lebihnya ini adalah kisah cinta antara dua orang yang tokohnya tuh namanya Elmas sama Basil gitu yang stars. Mereka berdua adalah pelajar di kota Bandung itu sendiri, ya sesuai sama judulnya gitu kan ya yang stars. Tapi mereka tuh punya perbedaan yang cukup signifikan nih. Kalau kamu juga pernah ada di titik susah untuk melepaskan pasangan kamu yang punya perbedaan, mungkin nih kisah cinta antara Elma dan Basil bakal relate sama kamu. Karena mereka berdua tuh datang dari keluarga yang backgroundnya beda jauh. Yang satunya tuh kaya raya berkuasa si Elmanya ya, dan Basil tuh lebih ke sederhana tapi hangat hubungan antar anggota keluarganya gitu ya. Dan kira-kira nih dari perbedaannya ini, bisa gak ya mereka tuh sama-sama memperjuangkan cintanya mereka? Padahal kan dihalangi dari banyak pihak, terutama dari ini ya, keluarganya gitu kan. Nah, langsung aja kamu find out sendiri youngsters, ketemuan sama Samu Rafael, Shana Shannon, Keisha Levronka, Razan Zhu, Theo Sapol, Doni Damara, Jenny Sang, Arswendi Bening Suara, Nugi dan juga Tika Priyatna Kusuma. Dan kamu bisa langsung tonton di bioskop mumpung masih ada nih, tayang perdananya 20 Agustus 2026 dan tayang di seluruh bioskop di Indonesia youngsters. Tapi buat kamu yang mau check out update-nya, buruan kamu langsung follow di app Film dan Bandung.
2: The Ultimate Youngsters Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Makanya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

0: 94.9 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Youngsters, kali ini Kiki udah tersambung sama salah satu youngsters yang mau cerita nih soal bisa dibilang past relationship-nya, karena sebenarnya sebelum ini tuh sempet juga gabungan di Kring South Shore deh, youngsters. Tapi yang kali ini katanya sih berbeda ya. Terus langsung kita tanyain kali ya. Hai Kavi, selamat sore.
1: Halo, sore Kak Iki.
0: Aduh, gimana kabarnya?
1: Sedang menjalani life after breakup yang 2.0 ya.
0: Oke. Baru awal udah life after breakup aja nih. Gimana? Nah, ternyata yang kemarin didn't work out kah?
1: Oh iya, yang kemarin jadi but it has nothing to do dengan isu yang aku rasakan waktu aku jengah, aku curhatin waktu itu apa, aku jadi pelarian itu.
0: Ini cerita baru lagi ya.
1: Itu udah pas.
0: Oke. Gimana?
1: Yang itu udah lewat lah ya. Nah, yang aku ceritain itu yang setelah dari hubungan yang itu.
0: Oke.
1: Okay. My last relationship ini. Jadi gini, aku baru aja ya putus, lebih tepatnya diputusin sih ya.
0: Oh my god.
1: Karena pacarku, well, mantanku sekarang, dia itu merasa kita itu terlalu berbeda gitu.
0: Oke. Berbeda in what way nih?
1: Nah, bedanya itu sebenarnya najis, bukan kayak kesukaannya beda, bukan. Menurutku dan menurut dia juga ya, okay. Aku akhirnya setuju dengan statement dia adalah terkait secara fundamental. dari sangat krusial itu dari the way you love gitu.
0: Oke. Berarti apa dong love language-nya?
1: Yes, I guess love language dan kayak karakter kita yang sangat clashing, yang ketika dia dia merasa kayak ini cara aku menunjukkan rasa sayang, rasa cinta aku tuh kayak gini.
0: Okay.
1: Nah, sedangkan aku merasa yang dia cara dia menunjukkan rasa sayangnya itu nggak nyampe ke aku, I don't feel loved by her gitu kayak. Dan kebalikannya juga, dia merasa dengan caraku yang love itu, dia merasa itu tidak genuine, tidak nyata, kayak kayak dibuat-buat gitu, kayak it's just for shows gitu.
0: Nah,
1: specifically ini yang menjadi isu yang akhirnya jadi triggernya putusnya itu adalah ketika
0: publish, dan siapa yang nggak mau dipublish nih.
1: Nah, ini cukup unik ya, ini biasanya case-nya kan yang cewek ya, yang kayak bilang kok kamu nggak mau publish aku.
0: Iya, biasanya benar,
1: malah saya, malah cowoknya.
0: Oh iya, berarti kamu yang ada rasa pengen untuk ditunjukkan sama dunia.

0: Kita gitu ya, semasangannya.
1: Benar-benar.
0: Terus-terus, kenapa dia nggak setuju?
1: Triggernya ya sebenarnya putus. Tapi sebenarnya kayak sebelumnya kita pernah ada ya hard conversation terkait masalah perbedaan ini.
0: Okay.
1: Dan pada saat itu, kesimpulannya adalah, okay, nggak apa-apa, kamu fokus, kita butuh space aja sedikit, jangan terlalu kayak, jangan terlalu intens banget kayak, aku fokus on myself, aku akan better myself, ini omongannya dia ya, dia begitu, fokus on myself, kamu juga fokus on yourself, kamu kayaknya juga masih ada sedikit-sedikit unhealed trauma about your past relationship dengan dia yang aku curhatin di kring sebelumnya itu.
0: Wow, okay.
1: So, ya dari situ udah kayak ada sedikit renggang nih, ada ya space itu tadi. Nah, sampai triggernya ya di situ. Aku merasa kenapa kok dia, jadi dia tuh sebenarnya pernah nge-post up, dia tuh ada post sama foto aku di second account-nya,
0: okay.
1: Nah, suatu hari aku tuh ngelihat dia di, ini aku tadi aku bangun tidur ya, aku wake up, aku cek HP. Terus ya aku iseng aja, aku mau check up on my girlfriend gitu, kayak mungkin dia habis apa, aku lihat IG-nya dia bikin story atau gimana. Nah, waktu aku buka second-nya dia, yang foto sama aku tuh hilang, dihapus.
0: Wow, oke.
1: Okay. Ya, ya nggak dihapus sih, terus laut ya aku. Akhirnya aku mempertanyakan itu kan ya, bertanya, loh ini kenapa kok kamu remove? Dia bilang, kayak loh, archive kok nggak aku hapus ya gitu. Nah, tapi di saat itu kayak aku merasa ini satu-satunya sih ya, I guess like the last thing yang dia publicly buat nunjukin kalau aku ini pacar dia gitu loh. Nah, di situ dia tuh kayak marah ya, mungkin karena sudah numpuk ya dari kemarin kayak kita omongan yang ketiga merasa berbeda tadi gitu-gitu. Dia merasa aku tuh kayak love itu nggak harus di publish, nggak harus di publish kayak secara sosial, apalagi sebagai sosial media gitu. Kayak dengan dia berargumen gitu, dengan aku ngepost itu nggak menjamin aku sayang kamu gitu. Dan kebalikannya juga, kalau aku nggak ngepost bukan berarti aku nggak sayang kamu. Ini bener ya kan itu. Aku belajar aja sih kayak, ya itu long story short, itu jadi percakapan dan akhirnya dia memutuskan hubungannya dengan alasan gini. Jadi waktu di hari itu, waktu dia aku ngekonfront soal post itu, dia bilang gini, jangan teks aku dulu, kayak give me space, berikan aku waktu, nanti aku bakal teks kamu lagi kalau udah aku udah tenang gitu. Karena dia tipe orang yang, you know, like the avoid type yang nggak bisa harus diselesaikan sekarang gitu. Minimal aku ada yang kebalikannya, yang
0: harus selesai hari itu juga gitu ya.
1: Benar. Itu juga salah satu yang tadi perbedaannya. Nah, udahlah, aku pun kayak berusaha memahami dia, kayak okay, fine, kayak aku masih harus, aku nggak bakal teks kamu, kayak aku bakal nunggu dia yang ngabarin aku ketika dia ready gitu kan. Di situ itu tuh udah, aku udah kayak malas, kayaknya aku mau diputus nih.
0: Udah feeling ya sebenarnya ya.
1: Kayaknya bakal putus nih. Terus dia bilang, nanti hari ini, hari Selasa ketemu yuk gitu. Aku udah gitu nih. Dan benar ya itu dia ngomong. Dia bilang kalau di hari itu dia bilang gini, aku merasa waktu kita berantem, aku kepikiran masalah kita, masalah hubungan kita. Yang aku akhirnya kayak kepikiran, aku tanda kutip stresnya kayak mau menjadi beban pikiran yang seharusnya aku menggunakan energiku dan tenagaku yang buat mikir itu untuk memikirkan hal-hal lain yang lebih penting, tanda kutip yang dia bilang, karena dia bilang kayak goalsnya dia, prioritasnya di hidup itu adalah masa depannya dia, about her career gitu ya, her family, her friends gitu kan. Dan juga dia kan masih lagi sibuk-sibuknya skripsian ya, mungkin yang dia maksud itu kayak I should have focused my energy on more important things daripada hubungan kita kan, aku gitu ya kan.
0: Wow,
1: kayak bilang kayak aku menaruh hubungan itu di nomor sekian gitu, bukan menjadi prioritas. Nah, kayak aku kayak okay, aku udah paham gitu, aku tidak, I don't hold that against her gitu kayak ya. Dia sudah bilang dari apa, cuman ya dia akhirnya merasa kayak hubungan yang aku mau, yang aku inginkan itu hubungan yang nyantai, yang tidak menambah beban, hubungan yang ya udah kayak menambah di hidupku itu malah justru menambah kebahagiaan. Yang ya let it flow aja, yang bukan yang kayak dipikirin, yang di it's not her priority right now gitu loh.
0: Okay.
1: At this stage of her life gitu. Meanwhile aku ya kayak, ya relationship is important gitu, kayak aku pun dari situ kayak oke, kita emang beda, ya sudah, memang prioritasnya beda. Aku pun memahami itu, dan dari kesalahanku soal ya statementnya benar soal kayak publicly post bahwa lagi dari sosial media itu tidak menjamin kayak nggak bisa jadi cuma gimmick gitu kan kayak di situ kayak aku mengingat-ingat momen-momen di mana kayak dulu yang dia kayak yang it's just momen-momen yang between us aja yang kayak yang cuma kita berdua doang yang tahu
0: yang benar-benar quality dia time gitu ya.
1: Dia sudah menunjukkan cukup sayang sebenarnya, cuman ya aku kurang bersyukur, aku merasa begitu. Tapi baik lagi ya,
0: benar
1: ya, jadi belajar aja gitu.
0: Oke, ya rasa... dari statement yang barusan nih ya nyeselnya ada apa yang paling disesali gitu.
1: I could have acted more mature, kayak aku seharusnya bisa act lebih dewasa, lebih tight lagi terhadap menghadapi situasi itu. Dan lebih apa ya, jadi kayak beradaptasi ke dia, karena menurutku akhirnya aku pribadi, aku sendiri kayak menurutku itu bukan masalah besar ya, walaupun zaman itu menurutku masalah kecil ya, kayak enggak apa deh aku ngalah tanda kutip, soalnya gitu. Cuman ya aku nggak expectnya adalah bagi dia kesalahan yang menurutku kecil tadi itu cukup, it's enough for her to break it off gitu. Kayak ini itu cukup buat kita, bagi dia untuk menyelesaikan hubungan ini. Menurutku kayak dari situ aku kayak aku bisa loh kayak belajar dari kesalahanku itu, nggak bakal gitu lagi. Tapi ya dia memutuskan buat nope, this
0: selesai aja gitu.
1: It's in the early juga, baru 3 bulanan. Jadi kayak I get it from her point of view, kayak mumpung masih awal ya.
0: Iya, biar nggak berlarut-larut, kalau udah nggak cocok ya udah gitu kali ya.
1: Dia merasa gitu, dia merasa masih awal aja, kalau udah nggak cocok ya udahlah berhenti aja. Sedangkan aku yang lihat, I mean she's like, she's smart, dia pintar, cantik, dia punya goals in her life, kayak
0: wow, karena at the end pandangannya udah beda gitu. Yang satunya ngelihat vision, bener, potensi, yang satunya justru merasa kalau hubungannya nggak works nih, jadi penghambat gitu kali.
1: Betul, sekarang betul.
0: Wow. So, apa lesson learn-nya menurut kamu, Kak? Apakah at the end adalah hubungan itu memang benar kuncinya adalah komunikasi atau apa nih menurut kamu?
1: Komunikasi iya, tapi kalau komunikasi tanpa keinginan untuk memahami dan adanya empati untuk keinginan untuk melanjutkan, ya nggak buat apa gitu. Harus ada itunya. Jadi aku sama dia sudah berkomunikasi nih, tapi terserah dari partnya dia, tidak ada rasa keinginan untuk melanjutkan, karena ya tadi kan kayak masalahnya this is kayak nggak bisa dilanjut. Ya udahlah, gitu. But I respect that, ya. Aku menghargai dia, kan itu hanya dia untuk aku. Wow. Tidak nyalahin dia.
0: Kompleks ya sebenarnya. Apa yang bisa jadi bekal buat next relationship, atau mungkin relationship sekarang buat kamu kayaknya fokus ke diri sendiri dulu aja deh, gimana?
1: Iya, benar itu ya. The latter part, yang aku mau fokus on myself dulu, karena ada beberapa hal yang she pointed out tentang aku, kayak kamu tuh sebenarnya I know you're a good guy, aku tahu kamu, you love me, kayak you love loudly, kayak kamu mencintai dengan ugal-ugalan gitu. Tapi at the same time kamu juga harus ada apa ya, your own personal goals gitu, yang itu yang apa, yang jadi anakmu sendiri, peganganmu sendiri. Jangan jangan kayak kamu bergantung, karena aku gitu ya, kayak kamu dependent jatuhnya kalau aku dengan pasangan gitu. Itu sih. Dan ya, sebab sekarang karena ini buat orang-orang yang tahu saya, teman saya personally, mungkin tahu kalau aku itu orangnya yang sangat itu ya, hopeless romantic banget ya, kayak aku harus punya pacar, kayak aku momen single itu kayak jarang banget. Ya sekarang ini itu momen ini kayak aku actively choose to nggak pursue relationship sama dengan nggak aktif, kayak dating app loh, dia udah nggak main game lagi. Fokus kerjaan aja.
0: Fokus jadi kafe yang lebih baik aja kali ya.
1: Amin. Ya itu tadi aku bakal jadi versi yang terbaik buat ya, for my future partner, bakal lihat versi yang aku mau bikin aku jadi terbaik. Biar ya itu hak, berhak untuk dapat versi yang terbaikku gitu pas
0: nanti. Keren. Jadi ini perpisahan yang cukup mature ya ternyata ya.
1: Bisa dibilang iya. Tapi sebenarnya agak karena kan it's baru semingguan nih ya. Aku seminggu ini baru aja tadi pagi kayak jujur tadi malam aku mimpiin dia dan aku text her again kayak I don't love you, I think I'm missing you.
0: Oh my god,
1: di malas di ghosting aku pun kayak ya udahlah.
0: masih berasa relapse-relapse-nya juga ya ternyata.
1: Masih dikit. Cuman ya tapi masih proses aja, ini masih lagi proses menerima faktanya, kenyataannya memang sudah berpisah.
0: Okay. Thank you so much for sharing the story ya, Kavi. Semoga ini juga jadi motivasi untuk youngsters nih supaya menjalani hari-hari life after breakupnya dengan ya udah aja gitu, dinikmati. Karena ternyata nggak sendirian, ada orang yang mungkin juga at the other hands kayak Kavi ada relapse-nya, tapi at some point juga berpikir kalau ternyata perpisahannya adalah for the best dan mau berusaha untuk tetap jadi versi terbaiknya, cari-cari kegiatan, cari-cari fokus yang baru, dan bahkan tadi katanya mau mencoba untuk punya goals gitu kali ya. Keren banget, makasih ya Kavi.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bai.
9: Basil.
10: Elma.
8: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
9: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
8: Basil yang hidup dalam kesederhanaan, jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
9: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot, padahal bapaknya kaya raya.
8: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
11: Siapa namanya?
12: Basil.
11: Bapak sudah tahu?
12: Belum.
8: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
12: Jangan pergi ya.
9: Aku akan selalu ada di sini.
8: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
13: The Ultimate Youngsters Radio.
14: Kita udah seru-seruan selama kurang lebih 3 jam Youngsters hari ini. Tenang aja, besok ya kita lanjutkan lagi. Pastikan kamu stay tune terus di 94.8 FM atau di www.djfm.co.id. Dan pastinya juga sudah bisa kamu download di App Store maupun di Play Store. Aplikasi On Air siap nemenin kamu dimanapun dan kapanpun. Dilanjut juga nanti jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama DJ Febi lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu Youngsters. So, I think it's time for me to sign out. See you in also. Bye-bye.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi

0: Lucy mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music.
2: Sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway."
3: Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce.
2: Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into ready, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain.
4: I can turn the dance

Rock Indonesia yaitu NTRL dan sukses lancar rejeki amin bakal gelar tur keliling Indonesia yang mereka kasih nama NTRL XSLR Tour Bapak Anak yang gak cuma manggung biasa aja tapi juga punya misi sosial ya Stars, yaitu buat ningkatin awareness soal nasib guru honorer di Indonesia yang masih underpaid sekaligus menggalang dana untuk guru honorer di Indonesia. Rangkaian tur mereka ini bakal dimulai di Yogyakarta tanggal 19 September, terus lanjut ke Madiun di tanggal 3 Oktober, lanjut lagi ke Lampung di tanggal 23 Oktober, di Purwokerto tanggal 31 Oktobernya, dan ditutup di Jakarta tanggal 28 sampai 29 November. Nah, hasil penggalangan dana itu akan diserahkan ke guru-guru honorer di tempat mereka ngadain tur ini nanti ya, Stars. DJ Highlight by DJ

0: DFM.
1: Ih, gimana sih tuh orang?
2: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang gak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: itu yang utama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang thirst.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: You really

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Tamagotchi is ready to bring your childhood memories back. Yes, konsol lucu ini bakal balik lagi dengan ukuran yang jauh lebih kecil, youngsters. Dan bukan jadi gantungan lagi, tapi jadi cincin. Makanya namanya adalah Tamagotchi Ring. Tamagotchi Ring ini jadi Tamagotchi terkecil yang pernah dibuat, youngsters. Berukuran 28 mm dengan cara bermain yang sama kayak dulu. Ngasih makan, ngajak main, dan merawat hewan virtual. Yang ukuran hewannya juga pasti lebih kecil lagi, yaitu 0,56 inci. Bandai kasih harga Tamagotchi Ring ini seharga 7.700 yen atau kalau dirupiahin mencapai 850.000 rupiah. Gimana? Tertarik nostalgiaan dan beli Tamagotchi Ring?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan
3: tengkoraknya. Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
6: New

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Ayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambes?
1: Ambesir? Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJI.

0: by DJ FM.
1: Lionel Messi ngumumin pensiun dari sepak bola internasional bareng timnas Argentina di umurnya yang udah mencapai 39 tahun ini ya, Stars. Keputusan itu disampaikan Messi lewat uploadan di Instagram pribadinya. Messi menutup perjalanan panjangnya bareng Argentina setelah tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar, mencetak 125 gol dalam 207 pertandingan, yang itu ngejadiin dia sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah sepak bola Amerika Selatan. Lewat tulisannya itu ya, Stars, Messi bilang kalau keputusannya kerasa nyakitin banget. Tapi keputusannya itu makin mantap setelah berpulangnya sang ayah Jorge Messi yang meninggal dunia 8 Agustus kemarin.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

9.8 di Ultimate Allstars Radio barengan sama Feby sampai jam 10 malam. Langsung aja kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu.

Never.8 di Ultimate All Stars Radio bareng sama Feby All Stars tentunya di J-Kpop. Annyeong ya, hari ini hari kedua ya All Stars di bulan September ini. Welcome, semoga beneran di bulan September ini berbahagia gitu kan ya All Stars, banyak hal-hal yang tentunya siap menyambut kayak gitu ya kan. Dan malam hari ini setelah kamu beraktivitas seharian yang nomor-nomor hemtero All Stars di hari Rabu yang harus cemiso ini, langsung aja kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu di WhatsApp kita tentunya di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfhousesurabaya. Question box di situ sudah nungguin kamu tuh. Jadi tinggal tulis aja nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepangnya yang bikin kamu semangat di malam ini. Mungkin kamu yang butuh bus semangat karena masih di perjalanan pulang gitu ya, atau kamu yang lagi mengerjakan tugas skripsi, bahkan yang baru aja masuk kuliah gitu kan ya, setelah libur hampir dan harus tertampal sama realita, back to lagi untuk mendengarkan

ilmu-ilmu gitu ya, yang terus dari para dosen gitu. Jadi wajib banget buat kamu untuk refresh sejenak gitu kan. Kasih tau baby sekarang juga playlist Jepang Korea favorit kamu. Dan tentunya hari ini kita juga bakal informasi yang menarik dari Jepang dan Korea tentunya. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini bakal ngebahas apa aja, stay tune terus di 94,8 atau kamu bisa banget tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming digital on ears ada di Play Store dan App Store kamu, jadi bisa kamu download sekarang dan untuk bisa banget kamu nikmati dimanapun dan kapanpun kamu berada, Youngsters. So, ini juga cocok banget sih buat kamu nikmati, Youngsters, suara merdu dari si Yeonjun Ice Cream.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

Wait, hold up, stop. I spot you. Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal as unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서
1: Masih bareng sama Vivi di 94.8 di JFL Surabaya. 18 nih, siap-siap nih karena 80s bakal comeback dengan musik barunya di bulan November nanti. Jadi ada informasi nih kalau comebacknya 80s November depan ini Youngsters di minggu kedua, dan katanya sih tanggalnya tanggal 9 November gitu. Itu jadi salah satu patokan jadwal comebacknya mereka. Tapi perlu dicatat nih, ini belum jadi tanggal rilis resmi ya, hanya menduga-duga, menerka-nerka yang Youngsters, jadi masih bisa berubah. Kalau melihat pola perilisan mereka sebelumnya yang diprediksi tanggal 13 November, itu jadi salah satu tanggal yang paling mungkin buat comeback kali ini. Tapi sampai sekarang agenda dan kapan bakal dirilis masih belum ada yang Youngsters. Tapi kita tunggu aja kali ya. Dan dengan gebrakan single Bad kemarin, apakah album nanti di bulan November ini bakal lebih fantastis lagi, lebih bikin kita siap untuk berdendang lagi gitu ya Youngsters. Karena dengerin lagu-lagunya 80s ini benar-benar ngebuat kita itu langsung siap banget untuk berjoget ria gitu ya. Karena vibes-nya itu benar-benar ngebuat kita tuh semangat 45 gitu ya, Youngsters, lagu-lagu dari 80s ini. Dan apa sih lagu-lagu 80s yang tentunya cocok banget buat nemenin kamu sehari-hari ya, Youngsters. Aku pernah ngeracunin salah satu staff di DJ FM lagu 80s yang menurut aku selain Bad ini ya, yang benar-benar masuk ke telinga, apalagi dia tuh suka banget lari, lagu Adrenaline. Beneran tuh kecanduan dia akhirnya lagunya 80s. Selain Crazy Work, ada Adrenaline juga yang selalu menemani dia waktu lari sore ya Stars. Coba bisa dicoba juga tuh buat kamu masuk ke playlist lari kamu ya Stars. Dan kalau misalnya kamu ada rekomendasi playlist yang cocok banget buat running night gitu, boleh banget kasih tahu Baby malam hari ini juga di 081-888-0948, atau bisa banget langsung kasih tahu Baby di Instagram kita @djfalsurabaya. Aku mau cekin dulu ada siapa aja yang sudah bergabung di WhatsApp nih malam hari ini Youngsters. Ada Fahmi seperti biasa yang sudah request lagu Red Velvet, Cosmic. Katanya salamnya tentunya buat teman-temannya ya, ada Fadil kan. Melihat tumpukan tugas yang gak habis-habis ini bisa banget ya tetap semangat katanya. Didengerin ya lagu yang luar biasa ini. Ada Mas Farhan juga yang request lagu Vision. Ada si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Anthem yang For Us. Ada Kanara juga yang hari ini lagi banget, yang habis expo ya, bukannya pulang untuk mengistirahatkan jiwa raga, tapi melimpir ini Youngsters. Melimpirnya ke mall buat beli kopi katanya. Oke, gak apa-apa, itu adalah bagian dari kewarasan ya. Dan hari ini mau request lagu Honey Works. Ada juga dari Akmal yang menyapa aku hari ini, selamat malam Nuna. Malam juga hari ini mau request lagu About You. Touch Youngsters yang hari ini mau dengerin lagunya Kanako Kotera yang Silver. Dan Kak D yang masih ternyang-nyang sama suaranya Chiku ya. Hari ini bingung mau request ada dua lagu dari NH, Shout Out atau yang Bloody Paradise. Okay, nanti bakal salah lah yang sudah bergabung juga mau dengerin lagunya Evan, Ride or Die. Satu-satu semuanya bakal menghiasi playlist malam hari ini. Buat kamu yang masih bingung malam hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa, kasih tahu Feby sekarang juga di Instagram kita @djfalsurabaya.

0: Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan.
1: Ya, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah sejak tahun 1995 minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namun konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya. Ya sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

pengangguran tapi nggak mau jauh-jauh yang dekat. Sesuai namanya, mikro alias kecil, mikrotourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala mikrotourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba mikrotourism, youngsters!

Masih bareng sama Feby All Stars di 94,8 di Java Surabaya. Barusan aja lagu requestan dari Skata Silver udah Feby putarin ya, All Stars buat kamu. Dan tentunya malam hari ini yang pingin banget juga lagu requestannya diputarin, bisa banget langsung aja WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja gercepnya mah cek ya story kita di @djavalsurabaya. Question box di situ sudah menunggu kamu, All Stars. Gampang, tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagunya, Jepang Korea Only tentunya, yang siap banget menemani kamu sampai jam 10 malam. Mari kita cek ada siapa aja yang sudah bergabung di Instagram kita @djavalsurabaya. Ada dua bestie kita seperti biasa ya, hari ini bukan missing yang dia request, Secret Garden dari Beavers yang udah siap banget Feby putarin.

Ditungguin aja ya. Ada juga dari Ratu Kanam 14, mau dengerin lagunya Fujikaze yang You. Ada Eka 3490, mau dengerin lagunya King and Prince terbaru So Honey. Terus ada juga dari Siberian, mau dengerin lagunya Sakurazaka yang Drones and Keiche. Terus dilanjut sama Rizky. Halo Rizky, lama tidak berjumpa, gimana kabar kamu? Hari ini mau dengerin lagunya SNSD yang Skibidi. Terus ada juga dari si Kaperenko Yusuke, mau dengerin lagunya Sakurazaka. Aman, aku amanin semua requestan kamu yang terus dari Sakurazaka. Ada juga dari RR_Desho yang mau dengerin lagunya Back Life yang Number I. Juga Feby amanin semuanya dari Number I, King and Prince, terus Fujikaze, ada Sakurazaka juga yang sudah Feby amanin di playlist hari ini. Jadi buat kamu yang juga masih bingung mau dengerin lagu Jepang Korea apa, langsung aja kasih tahu Feby di Instagram kita @djfmsurabaya. Ada si Aki juga yang komen banget gabungannya setelah gedebak-gedebuk di hari ini ya, mau dengerin lagunya Awan. Oke, ditungguin ya, semangat Aki. Apapun gedebak-gedebuknya, solusinya dengerin JKPOP sampai jam 10 malam, betul? Satu-satu semuanya bakal Feby amanin di playlist hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: nyalain buat self-service dong.
1: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
0: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya nggak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan lain ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: terbaru di Jepang dan Korea. Cikemputo, Cikeplus, Imida.
1: Masih barengan sama Feby di 94,8 di JFL Surabaya. Barusan aja Feby scrolling media sosial yang stars dan sebenarnya Salfok nih, kenapa kok tiba-tiba ada sebuah keramaian yang datang gitu. Dan aku baru ingat ternyata patung Gundam raksasa itu di Odaiba resmi pensiun yang stars. Jadi sampai sekarang belum ada informasi resmi ya Gundam penggantinya, tapi lokasi ini sampai saat ini jadi bagian dari proyek Gundam Landmark Concept ya. Dan ini dihadiri banyak banget manusia yang stars yang di sana untuk mengabadikan momen terakhir gitu kan ya, untuk melihat Gundam raksasa ini yang selalu jadi ikoniknya gitu di Odaiba ini yang stars. Dan patung ini kan bukan cuma sekedar dekorasi ya, tapi jadi salah satu bagian dari pengalaman pop culture-nya Jepang, bahkan sering jadi tujuan wisata dan spot foto buat semua pengunjung pariwisatawan yang datang ke Jepang yang stars. Dan yang bikin penasaran sampai sekarang itu tadi, kenapa sih masih belum ada informasi resmi tentang kenapa, apa yang menyebabkan ini gitu yang stars, dan Gundam apa yang bakal menggantikannya nanti. Nah, tapi lokasi ini bakalan tetap jadi tempat dikembangkannya proyek Gundam Landmark Concept ini. Jadi pertanyaan sekarang bukan cuma Gundam Unicorn pergi kemana, tapi siapa yang bakal berdiri menggantikan sang unicorn ini yang stars. Agak sedih sih, tapi siapa tahu ikoniknya nanti yang muncul lebih boom lagi ya yang stars.

0: Mobile Youngsters Young Street Radio. 104.8 Mid Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya S dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Teman, Kidaryo.

Trinity FM, kamu sering dengerin musik kan? Asal kamu tahu aja youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat, dan makan makanan bergizi.

0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Budaya dulu aja.
1: Cikik kelasnya si Juka Mita.
2: Kalau ngomongin tentang baru berganti bulan alias di awal bulan September ini gitu ya, youngsters, kalau di Korea Selatan kemarin ada sebuah tradisi juga ya tentang peralihan musim. Nah, kalau di Jepang, youngsters, kamu juga bakal mulai ngerasain satu perubahan kecil ya. Di sana udara paginya udah perlahan kerasa lebih sejuk dan tanda-tanda musim gugur udah mulai muncul. Dan di sini nih, budaya Jepang ada sistem kalender 1 tahun jadi 24 periode musim. Namanya nih Jusiseki, youngsters. Dan ini adalah salah satu periodenya, Hakuro, yang tahun ini dimulai di tanggal 7 September. Dan Hakuro sendiri adalah embun putih. Namanya berasal dari fenomena ketika udara di sana itu udah mulai lebih dingin. Jadi embunnya itu muncul di rerumputan atau daun dan kelihat sepintas kayak butiran putih kalau kena cahaya. Makanya namanya Hakuro atau embun putih, youngsters. Jadi meskipun siang hari masih kerasa panas gitu ya, masyarakat tradisional Jepang pun ngelihat sebagai salah satu tanda kalau musim gugur itu mulai deket nih. Dan yang bikin sistem ini makin menarik itu adalah, youngsters, ada 24 periode yang nantinya juga masih dibagi jadi 72 micro season atau CT. Ini adalah perubahan alam yang diamati jauh lebih detail tentunya. Nah, untuk periode Hakuro sendiri itu ada 3 tanda. Yang pertama, selain rerumputan itu terlihat banyak butiran-butiran air gitu ya, youngsters. Dan kedua, ada burung sikiri yang mulai terdengar. Kemudian ada burung layang-layang yang sebelumnya datang waktu musim semi mulai meninggalkan tempat-tempatnya, youngsters. Dan itu adalah salah satu pertanda yang selalu ada ya ketika waktu musim gugur ini tiba. Dan mereka, burung-burung itu, bakal

bakal beralih meninggalkan Jepang menuju daerah yang lebih hangat tentunya. Jadi buat masyarakat Jepang dulu, pergantian musim itu bukan cuma soal sekarang summer besok gugur gitu ya youngsters, tapi ngeperhatiin banget tuh embunnya, suara burung, tanaman, sampai perubahan udara untuk membaca alam ini. Bahkan bulan September sendiri secara tradisional juga punya namanya itu Nagatsuki youngsters, yang kira-kira ngegambarin malam yang terasa semakin panjang. Apakah iya kamu juga merasakan itu, youngsters? Jadi kalau di Indonesia kita mungkin mulai sadar ya, kalau September ini tanggalannya warnanya hitam semua gitu, bukan kerasa panjang di hari malamnya ya, youngsters. Tapi bulan ini memang warnanya hitam semua, jadi mungkin bakal kerasa gedebak-gedebuknya, tapi happy-nya juga semakin kerasa.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Oke, bere.
1: Medal Youngsters Youngsters Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Tenang Youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: over cause it's now.
1: Gak kerasa banget yang Star sudah hampir jam 10 ya. Feby nemenin kamu di J-Kpop alias 2 jam. Kita seru-seruan bareng buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu tentunya. Tapi tenang, besok kita masih bisa seru-seruan lagi di hari Kamis ya. Beneran kan besok Kamis? Wow, cepet banget gak sih Youngsters? Nah, setiap harinya selalu ada kisah-kisah yang selalu harus kita ambil hikmahnya ya Youngsters. Harus bisa menikmati semua hal-hal yang sudah berjalan ini. Meskipun kedar-dadoran hari ini cukup membuat kamu lelah, letih, lesu, tapi semoga ada sedikit kebahagiaan yang tentunya bikin kamu semangat untuk menyambut hari esok yang seperti Hakuro yang mengingatkan kalau musim perlahan itu berganti. Dan semoga kita juga bisa belajar untuk menikmati setiap perubahan yang gak harus selalu buru-buru, karena setiap fase punya waktunya sendiri. Besok kita ketemu lagi di program dan jam yang sama di J-Kpop dari jam 8 sampai jam 10 malam. On and go mau cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Youngsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater, Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September. Kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight
1: by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.
3: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya tuh ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fu, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau, mau, mau, mau.
2: Hehehe,

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Yeah.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya ke

Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Dateng ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

DJ Highlight by DJ FM. Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah, Youngsters. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China.

Deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macem-macem, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu

0: rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
0: Makanya biasain buat self-service dong.
1: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
0: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
4: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Never for Unit DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio. Good morning, youngsters. Akhirnya kita ketemu lagi ya, Youngsters, di The Morning Crew barengan sama Alvin ya, di hari Kamis. Setelah sekian lama kayaknya pagi hari di The Morning Crew diisi sama DJ DB gitu kan. Akhirnya kembali lagi barengan sama DJ Alvin di tanggal 3 September, awal bulan banget nih. Yang tentunya kamu kayaknya ada yang baru gajian gitu ya. Ada yang kalau gajiannya akhir bulan ya masih banyak lah ya gajiannya ya, Youngsters, kalau tanggal 3 gini. Tentunya pagi hari ini ya, Youngsters ya, Alvin mau buka dulu sama lagunya Cappuccino, Ada Pacar Rahasia.

You're still listening to Neighbor for Unity JFM, the Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama Alvin Youngsters, your morning booster di The Morning Crew. Aduh, ini udah melek belum nih baratannya? Harusnya sih sudah melek total ya. Secara barusan aja Alvin buka siaran pagi ini langsung pakai dua lagu nostalgia era 2000-an yang beatnya super catchy banget, tapi kalau kita resepi liriknya ya Sers, dua-duanya bisa dibilang red flag gitu ya. Yang pertama tadi ada lagunya Cappuccino, judulnya Pacar Rahasia ya. Terus yang kedua tadi ada lagunya Titu, Lelaki Cadangan. Beuh. Ini liriknya blak-blakan banget gitu kan. Kalau pacar rahasia tadi buat ngajakin backstreet alias jadi selingkuhan ya. Terus disambung sama lagunya Titu yang judulnya Lelaki Cadangan gitu kan. Lagunya ceria banget, gemes, tapi maknanya ngeri bos. Nyimpen cowok buat cadangan kalau lagi berantem sama pacar utamanya. Aduh. No ya yang serius ya. Udah satu-satu aja gitu. Jangan macem-macem. Ini kayak kenapa sih ada aja tingkahnya? Tapi kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh kalau kayak gitu gak seru gitu ya. Aduh, asli lagu-lagu zaman dulu tuh juga vibes-nya tuh fun banget. Biarpun temanya tuh agak problematik gitu ya buat ukuran anak zaman now. Tapi dua lagu barusan itu benar-benar guilty pleasure gitu ya. Bu, yang sukses bikin kita sing along sambil geleng-geleng kepala pagi-pagi ini. Kembali buat kamu yang mungkin baru tune in radio konvensional rumah atau mobil kamu ya. Semangat, semangat, semangat Kamis paginya. Akhirnya kita ketemu lagi di hari Kamis yang terus di tepatnya di awal bulan September banget ini ya. Tanggal 3 September, waduh. Tidak terasa loh ya, waktu rasanya cepat banget gitu muternya. Baru kemarin kita kayaknya masih membahas mengenai lomba-lomba Agustusan. Sekarang kita udah ganti bulan lagi di bulan September gitu ya. Nah, mumpung masih awal bulan, biasanya kan moodnya lagi bagus-bagusnya nih ya. Dompet juga masih lumayan tebel, habis gajian gitu kan. Atau baru dapat suntikan dana dari orang tua ya. Yah, mumpung masih awal bulan ya, harus bahagiain diri sendiri, gak apa-apa lah ya. Tapi ingat, direm jajannya yang Sers, sebagai macem. Nah, yang Sers, semangat juga buat kamu yang kebagian kuliah pagi ya hari ini. Mungkin jam 7, jam 8 ya. Semangat, jangan buru-buru, masih ada waktu ya. Sekarang jam 6, nanti abis ini kamu mandi ya. Jangan ditunda-tunda, jangan disenus-senus alarmnya. Buat kamu yang pagi ini kerja juga, semangat, semangat, semangat ya. Semoga pagi ini buat kamu yang kuliah, ilmunya gampang masuk ke otak ya, Sers ya. Dosennya juga lagi good mood gitu ya. Jangan sampai ketiduran nih di pojokan kelas ya. Kalau Alvin sendiri juga hari ini ada kuliah juga ya, Sers, tapi nanti jam 1 ya. Jadi pagi ini masih bisa menemani kamu ya, Sers, sampai jam 9 pagi nanti. Makanya buruan join chat gabungan sekarang kalau menemani kamu dengan lagu-lagu yang seru, lagu-lagu apapun itu ya. Kamu pengennya lagu apa diputar di DJ FM, nanti Alvin bakal puterin gitu ya. Lagu-lagu throwback ke tahun 2000-an boleh banget. Lagu-lagu yang bikin kamu dijavu boleh banget ya, Sers. Lagu-lagu lawas gitu ya. Langsung aja sekarang juga kamu request di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Sekali lagi di 081-888-0948. Atau juga kamu bisa DM di Instagramnya DJ FM di @DJFM Surabaya. Vin, aku mau diputerin lagunya apa ya, terus penyanyinya siapa gitu. Langsung aja cicet sekarang juga ya di WhatsApp or Instagram ya. Nanti juga Alvin bakal kasih update kamu berita-berita yang lagi update, yang lagi hangat-hangatnya di sosial media ya. Kira-kira ada berita apa? Nah, stay tune terus yang search. Dan nanti seperti biasa juga bakal ada tebak cepat di jam 7:30 sampai jam 8-an ya. Jadi pantengin terus yang ses radio konvensional rumah kamu. Atau kalau kamu lagi di luar jangkauan juga, bisa banget kamu streaming ya di handphone kamu, di laptop kamu.

kamu di www.djfm.co.id, atau kamu juga bisa banget download aplikasi On Ears ya, yang bisa kamu dapatin di App Store maupun Play Store ya. Jadi di mana aja, kapan aja, kamu bisa banget dengerin DJ FM, dengerin suara Alvin setiap hari Kamis Jumat ya, Ustaz ya. Tentunya sambari menemani aktivitas pagi kamu ya, pagi hari ini, entah itu kamu lagi ibu-ibu di sini, mami-mami yang nganter anak sekolah. Coba absen dong, gimana paginya, apakah sudah ready youngsters ya? Apakah baru mulai bangun? Anaknya sekolahnya jam 8 gitu mungkin ada, atau baru mulai masak, bikin bekal anaknya. Nah, boleh absen-absen dulu youngsters di WhatsApp kita, di DM juga boleh banget ya. Abis ini Alvin bakal ajak kamu stretching seperti biasanya ya. Sembari Alvin juga bakalan tunggu nih rekomendasi lagu dari kamu youngsters ya. Jadi jangan kemana-mana, Alion, DJ FM, Surabaya.

0: 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya. Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: good information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: You're listening to Never for Unity JFM, the Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Nah, abis ini Alvin bakal bacain satu-satu ya rekomendasi lagu kamu yang sudah masuk di WhatsApp ya, Youngsters. Makanya langsung sekarang juga kamu join chat gabungan, kamu request aja ya lagu yang pengen diputerin pagi hari di DJFM Surabaya, lagu apa gitu ya. Di 081-888-0948 kalau pengen request melalui WhatsApp, atau kalau kamu pengen melalui DM Instagram juga bisa banget di @DJFM Surabaya, Youngsters. Alvin nanti bakal bacain satu-satu ya lagunya. Penyanyinya apa ditulis yang search, diketik ya. Terus kalau mau kabar-kabar update juga boleh banget. Mau kabar di jalan, kamu di jalan mana gitu ya, macet apa enggak juga bisa banget yang search. Atau update kabar kamu juga boleh banget ya. Nah tapi Alvin mau ajak kamu stretching dulu yang search pagi ini ya. Peregangan tipis-tipis seperti biasanya, terutama buat kamu yang baru bangun tidur. Tulang-tulangnya masih kaku gitu kan. Pengen pijet, tapi kita stretching aja dulu ya. Pagi-pagi, terutama buat kamu yang masih di kasur nih, rebahan yang sebelum mandi gitu kan. Masih mager mandi, malas gerak. Aduh, abis ini abis stretching mandi ya, Zers ya. Abis stretching, abis lagu requestan kamu udah diputar ya, mandi, terus lakuin aktivitas kamu, oke? Jadi kalau misalkan kamu gak ngapa-ngapain juga, minimal kamu beberes rumah kek atau gimana gitu ya. Tapi harusnya Kamis pagi kamu melakukan aktivitas yang tersedia, entah itu bekerja, entah itu kamu kuliah, entah itu masak kan. Di dapur masak sambil dengerin radio. Ada gak radio yang di dapur? Nah, jadi buat kamu yang sekarang lagi rebahan ya, yuk boleh duduk dulu Youngsters. Boleh duduk dulu sebentar ya. Intinya stretching bersama Alvin, santai aja. Gak perlu yang harus berdiri, enggak. Jadi kalau misalkan, aduh Vin, mager banget Vin, masih meremlek, nyawanya belum kumpul gitu kan, ya udah duduk aja gitu yang seres di kasur boleh banget ya. Kita stretchingnya seperti biasa aja, tipis-tipis yang seres ya, sebentar aja, nggak usah yang lama banget, nggak usah. Tapi kalau kamu mau lanjutin olahraga pagi, nah itu nanti kamu lanjutin sendiri aja stretchingnya ya, area kaki-kakinya. Nah jadi Alvin mau ngajak kamu stretching area kepala, area pundak, area tangan, lutut, kakinya kamu stretching sendiri Youngsters ya. Oke, kalau sudah ready Youngsters posisinya ya, kalau posisinya sudah ready, Alvin mau ajak kamu tarik nafas dulu dalam-dalam Youngsters ya. Tarik nafas lewat hidung Youngsters, tahan, lalu kamu buang lewat mulut. Oke, ready, let's go. Kita tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, tahan, buang. Lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan, buang. Oke, habis tarik nafas dalam-dalam sudah ya. Biarkan darah mengalir ke semua anggota badan kamu yang sers ya, ke otak, ke tubuh ya. Sambil kamu kalau misalkan belum keluar kamar ini ya, dibuka jendelanya tolong ya, biar oksigennya itu terrefill gitu ya, biar masuk udara fresh lagi di hidung kamu. Nah, oke.

Abis tarik nafas yang sus, kita mulai dari bagian tangan dulu ya. Nah, tangannya kamu kibas-kibasin yang sus. Jari jemarinya kamu kibas-kibasin. Oke. Yang kenceng. Jadi jari jemarinya kamu kibas-kibas ke kanan ke kiri. Nah, yang kenceng. Nah, oke. Kanan dikibasin, kiri dikibasin. Kanan kiri atas bawah gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah kamu rentangkan kedua tangan kamu ke atas ya. Jari jemarinya direkatkan lalu dorong ke atas. Oke, tahan. Alvin hitung 8 ketukan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, masih posisi seperti itu. Lalu kamu dorong ke area kanan. Nah, kamu dorong tangannya ke area kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Sebelah kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oke. Kalau sudah tangannya kita lanjut ke depan yang serius ya. Masih direkatkan jari jemarinya tapi dorongnya ke depan dada. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, let's go. Lanjut ke area bahu yang serius ya. Kedua tangannya di atas bahu, lalu kita putar-putar. Nah, kita putar ke area depan ke belakang dulu ya. Jadi depan lalu ke belakang. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu area belakang ke depan kita switch putarannya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oke. Abis itu kita mulai dari kepala yang serius ya. Kepalanya kedua tangan kamu lekatkan di area dagu kamu di bawah ya. Lalu kamu dorong ke atas. Kamu dengakin kepala kamu ke atas. Tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Selanjutnya tangannya pindah ke area atas di area kepala ya. Lalu kamu dongakin ke bawah ya. Tahan ke bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau atas bawah sudah, sekarang kiri kanan. Pertama kanan dulu ya. Jadi boleh tangan kanan kamu berada di pipi sebelah kiri lalu tahan dorong ke kanan. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sekarang tangan kirinya di pipi sebelah kanan ya. Lalu dorong ke sebelah kiri. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sekarang kamu tidurin kepalanya ke bahu yang sers ya. Jadi tangan kanannya menyentuh telinga sebelah kiri. Nah, jadi menyilang ke atas gitu. Lalu kamu dorong menyentuh bahu sebelah kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sekarang tangan kiri menyentuh telinga kanan. Lalu dorong ke bahu sebelah kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kalau tadi tahan yang serius ya. Nah, kepalanya kita angguk-anggukin. Dua ketukan awal kamu anggukin ke atas yang serius. Jadi 1 2 gitu ya. 3 4-nya kamu anggukin ke bawah. Oke. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekali lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sekarang kita angguk-anggukin tengok kanan kiri ya. Dua ketukan tengok kanan, dua ketukan tengok kiri. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8.
Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang 2 ketukan tidurin ke kanan kepalanya, miringin ya. 2 ketukan lagi miringin ke kiri. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke, selesai sudah peregangan kita yang sebentar aja ya, tipis-tipis aja. Kalau masih kurang, boleh kamu lanjutin sendiri peregangannya ya. Terutama buat kamu yang masih di rumah gitu ya, belum berangkat ke kantor, belum berangkat ke kampus ya, masih butuh peregangan lagi, kamu lanjutin sendiri ya, di area kaki kamu, area pinggang-pinggang, area tulang-tulang belakang kamu di apa, dikretek-kretekin gitu. Nah, apalagi kalau bangun tidur, enak tuh, mantep. Oke, saatnya Alvin mau bacain chat gabungan yang sudah masuk ya, Sirs, melalui WhatsApp ya, WhatsApp dan Instagram. Kita mulai dari Instagram belum ada sih yang tersedia. Kalau Instagram tadi Alvin lihat, oke, Instagram belum ada. Kita mulai di WhatsApp ya. WhatsApp ada dari Kakak Reno. Halo Kakak Reno. Gila, aku sudah lama banget tidak menyapa yang semua loh ya. Karena terakhir siaran itu minggu lalu, tapi hari Senin Selasa ya. Alvin kebagian minggu lalu hari Senin Selasa. Minggu sekarang yaitu Kamis Jumat. Jadi kayak udah seminggu lebih gitu tidak menyapa kamu yang sers. Ada dari Kak Reno, pagi Kak Alvin, apa kabar? Pagi juga Kak Reno ya. Baik-baik, alhamdulillah. Semoga Kak Reno baik-baik juga ya. Mau request lagunya One Republic ya, yang berjudul Secrets. Oke, sudah aku siapin lagunya Kak Reno ya. Abis ini untuk Kak Reno. Lalu ada dari Kak Yusuf Triyono. Halo Kak Yusuf Triyono. Pagi-pagi-pagi Kakak Alvin. Asik, semangat banget tuh Kak Yusuf ya. Aku kemarin rekomendasi SID alias Superman is Dead. Agak gak dihiraukan nih di radio sebelah katanya. Kayaknya gak banyak deh lagu yang dimiliki. Kalau di JFM, Superman is Dead bisa muterin yang judulnya apa aja. Oh, tentunya di JFM ada dong Kak Yusuf ya, lagunya Superman is Dead ya. Jadi kita banyak juga lumayan lagunya. Dan tadi Kak Yusuf rekomendasiin lagu yang judulnya Kuta Rock City. Oke, katanya Superman is Dead itu adalah salah satu band rock pertama yang dikenalkan teman baiknya Kak Yusuf Triyono saat SMK, yang sekarang udah tiada pas PSG atau magang dulu, dan sekarang posisinya sudah meninggal karena kesetrum saat PSG. Waduh, turut berduka cita Kak Yusuf ya. Jadi aku masuk kuliah, temanku yang menuju alam akhirat karena kesetrum. Aduh, sedih ya. Aduh. Oke, berarti Superman is Dead ternyata band dikenalkan oleh teman baiknya Kak Yusuf Triyono yang sudah tiada ya. Oke, sudah aku siapin Kak Yusuf lagunya juga ya, Superman is Dead, Kuta Rock City-nya. Jadi yang semua boleh banget kalau mau ceki-ceki ya, Kak, lagu ini kira-kira ada nggak ya diputar di JFM? Boleh banget langsung aja chat dulu aja di nomornya di JFM di 081-888-0948 atau bisa DM juga yang search melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Nanti Alvin bakal cek-cek ya lagunya di playlist hari ini kira-kira apakah ada gitu ya. Nanti Alvin cek, dan nanti Alvin bakal infoin lagi kalau misalkan lagunya ada. Oh, ternyata ada nih gitu kan. Jadi nanti Alvin bisa puterin untuk kamu, terutama pagi hari ini di The Morning Crew sampai jam 9 pagi. Oke, jadi kita langsung saja yang pertama tadi ya, ada dari Kak Reno. Kita puterin dulu satu rekomendasi lagu dari Kak Reno. Ini dia, One Republic.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh,
1: aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti

0: Gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Pagi-pagi makan bolu.
3: Cakep.
2: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
3: Ya.
2: Lagu rekomendasi dari kamu, kita putar.

0: by DJ FM. Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya Star, setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Never for Unity JFM di Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew, yang tentunya bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti.